0: mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
1: Tahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid, sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
0: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
2: Untung bisa lalu sembahyang ngise, bukan nak sembahyang ngise, kayak alangan dulu, kena edak naon ke apa-apa.
3: Ri,
2: dia mempecah, selang, muka kurang, apa rana, cepat sih 2 menit, kayak enak kambruk, ini kan sana, terus.
0: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
5: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
6: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan, tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
5: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
6: Sudirman Said menuturkan untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
5: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
6: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
7: karena ada juga siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo. Tapi memang puji Tuhan, alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman. Tapi memang pada saat itu kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam gedung. Dan kemudian juga mungkin dari siloam Kupang ya sama Ambon ya, yang akan banyak membantu juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke siloam yang lebih besar.
6: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
10: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
9: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
10: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
9: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
10: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
9: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
10: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
11: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Jadi saya sudah melakukan bersama dengan Kapolda, Kapolda, Gubernur juga mengecek langsung di perhutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan dilakukan.
10: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
8: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
10: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
12: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
13: Menurut saya yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditangani. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
14: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi, dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Silakan Bribtu Eklesia.
17: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami

0: demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-71-500-669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklis yang melaporkan, kembali pada Pak Zaini. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kan

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Pro 1 RRI Biak. Kanal

0: Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbara adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Ini sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli, kita punya jualan. Paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah, baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, tapi kalau tidak, jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Afandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus membantu, dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini kan, ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang udah lihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dia lihat saja. Kita berdiri, kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, dia tidak mau uang kah, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini, pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada supaya orang yang berkelebihan tuh bisa menolong mereka, dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Hal itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Pendengar, dari kisah Avandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita, supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri, dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian persembahan feature dari RRI Biak. Saya Eta Rumnyefur. Sampai jumpa. Showima Kasumasa.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan sayalah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
0: Nabila Gomez.
3: Roni Sianturi.
4: Lita Zen.
5: MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
6: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: Ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami Programa 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saya Mary Mai kembali temani siang Anda edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026 di akhir atau di penghujung bulan Agustus 2026. Selamat siang untuk Anda semua, selamat menjalani aktivitas dan rutinitas Anda. Kami temani Anda di tengah kesibukan Anda siang hari ini di penghujung

gatal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
6: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, kita jumpa kembali di Cek Fakta. Kali ini DPR buat RUU larangan membeli rokok. Ya, beredar di media sosial Facebook keunggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah membuat RUU melarang masyarakat membeli rokok. Unggahan tersebut disertai narasi masukan terbaru DPR. RUU larang membeli rokok. Rokok di Indonesia, aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Faktanya dilansir dari turbanhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini larangan jual beli rokok yang ada hanyalah melarang pembelian rokok dalam bentuk enceran saja. Demikian pendengar informasi hoax, ya, DPR buat RUU larang dan membeli rokok. Demikian informasi hoax yang kami hantarkan ke ruang dengar Anda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Baik pendengar, selamat siang untuk Anda di manapun Anda berada. Terima kasih Anda mendengarkan siaran kami program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Kita jumpa kembali di siang hari ini, Senin 31 Agustus 2026 di acara Titip Tumbang Siang. Ya, dan Titip Tumbang Siang siang ini ditemani oleh saya Mary Mai di sini. Yang mau bergabung, Anda bisa bergabung melalui via telepon dan juga via WA di 0822-5163-4612. Sekali lagi di 0822-5163-4612. Ya, dan juga untuk Anda yang ingin merequest lagu, Anda juga bisa langsung request melalui FB Pro 1 Biak di siang hari ini ya. Ya, selamat siang untuk Dona yang lagi memantau melalui FB Pro 1 Biak. Selamat siang. Ya, selamat menjalani aktivitas rutinitas di siang hari ini di cuaca yang cerah dan juga udara yang segar ya di seputar Kota Karangpanas Biak. Selamat siang untuk Anda semua dan selamat menjalani aktivitas rutinitas Anda. Saya Mary Mai, nantikan request lagu Anda dan juga sapaan siang Anda di acara Titip Tembang Siang.

Ya baik, selamat siang untuk semuanya. Saya akan hadirkan satu tembang pembuka sua kita di acara Titip Tembang Siang. Di acara Titip Tembang Siang hari ini dengan satu tembang dari Black Brothers. Ya, dengan lagunya Dalam Kerinduan. Yang mau bergabung saya nantikan di 0822-5163-4612 ya. Di 0822-5163-4612. Dan juga yang lagi monitor di FB Pro 1 Biak, selamat pagi. Dan ya, selamat pagi menjelang siang ya, siang. Oke, selamat menjalani aktivitas. Satu tembang dari Black Brothers.

Ya, dalam kerinduan buat orang yang punya kerinduan tapi tidak tercapai ya, harus terus berjuang ya. Hidup ini adalah perjuangan, tetap berjuang di tengah kerasnya hidup ini ya. Ya, baik, dari Black Brothers dengan lagunya Kerinduan, dalam kerinduan membuka suara kita di siang hari ini. Ya, terima kasih buat Maros Roka Rosroka ya, yang siang hari ini lagi monitor. Selamat siang, okay. Kak Mary, salam sehat selalu. Terima kasih, selamat beraktivitas di siang ini. Tuhan memberkati terbaik. Oke, terima kasih buat Roka. Ya, Maros di sana, lagu Kak dari Anok Drakel dengan judul Simponi. Oke, terima kasih buat Maros di sana ya. Dan juga ada Mambiar Junior. Halo Mambiar Junior di seputaran Sorido. Terima kasih sudah monitor siang hari ini. Selamat siang. Dan juga ada Chelsea. Shalom dari Timika hadir. Terima kasih. Kota apa ya? Kota emas nih ya. Kota dolar. Oke, Chelsea, selamat siang dan selamat berapa saja di Timika sana. Juga ada Iren Lydia. Lydia, Iren, selamat siang Iren ya. Dan buat semua yang lagi monitor, kita bersama di acara Titip Tembang Siang ya. Yang mau bergabung, Anda bisa mengkontak kami di pesan telepon 0822-5163-4612 ya. Selamat siang, terima kasih buat Timika. Terus juga ada Menu Mumes. Halo, selamat siang buat Bung Menu Mumes ya. Iya, halo RRI Biak, sukses selalu. Terima kasih buat Menu Mumes ya, sukses selalu. Salam kenal, oke. Hormat, Hosyawi. Selamat siang, semangat, terima kasih buat semangatnya ya. Oke, ada yang ingin sampaikan isi hatinya melalui simponi, lagu-lagu. Ini dia satu dari Anodrakel dengan lagunya Simponi, Maros Roka.

0: Ya, Ano Drakel dengan lagunya Simfoni. Ya, yang pasti lewat lagu ini sudah tersampai ya rasa rindu, rasa sayang dan juga rasa cinta. Oke, terima kasih buat Maros di sana yang sudah merequest lagu ini ya, Ano Drakel Simfoni. Ya. Lagu tidak kirim buat yang jauh di sana. Ya, Masan di Karmul, izin Masan, Bunda Mary waktu itu ada ke rumah di Samova karena sudah lama, mungkin sudah lupa kah? Oh ya, Masan juga pasti disibukkan. Showy, Kasuma, terima kasih. Maros di sana. Oke, kita akan ketemu lagi ya. Kita saudara, oke. Halo, selamat siang buat Felix. Selamat bertugas. Mary Ong Kumis request satu lagu akustik dari Black Camara. Judulnya Yisero Yendisare. Bo. Dong, mungkin ingat kampung halaman Samber kah? Oke, selamat siang buat Felix dan juga Om Kumis di sana. Selamat berapa saja kalau lagi dengarkan Pro 1 sambil jalani aktivitas. Selamat siang dan selamat menjalani aktivitas. Ya, pendengar, saat sekarang sudah pukul 11:25 waktu Indonesia Timur. Silakan untuk Anda yang mau bergabung, langsung saja saya nantikan di pesan telepon 0822-5163-4612. Saya sapa yang ada di jalur Pantura. Ada Bapak Kebarek dan keluarga yang selalu setia monitor Pro 1 RRI Biak. Ya, Shioi, selamat siang buat dong semua. Selamat menjalani aktivitas rutinitasnya. Ya, untuk Anda semua di mana saja berada saat ini menjalani aktivitas Kota Biak yang sudah mulai normal kembali. Ya, kendati semalam juga ya sempat terjadi ya suatu kejadian tak terduga yang terjadi di seputaran RRI, tapi ya semua sudah diamankan dan aman sekali. Oke, terima kasih. Dan saya sapa juga ada Bung Hanif. Halo adik Anif di sana di seputaran kota, selamat siang, selamat beristirahat ya di siang hari ini. Ya, untuk Anda semua yang masih aktif dengan segala aktivitas rutinitas Anda, selamat siang. Kita langsung saja menuju Arara Samber bin Yeri. Selamat siang, satu dari Black Camara.
1: Ngorama Kobose ma kusnak bo probya ye
2: Indo nabirmu ruur karapan

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kan

baik pendengar, saat sekarang sudah pukul 11:36 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak. Kita masih bersama di acara Titip Tembang Siang, seperti biasa di pesan telepon 0822-5163-4612. Selamat siang untuk Anda semua.

Ya baik pendengar, masih di acara Titip Tembang siang ini. Dan saya sapa juga ada Bung Thomas Inekep di sana yang lagi monitor ya. Selamat siang. Dan juga ada Farid Gan. Nah ya, selamat siang buat dong semua yang lagi monitor Pro 1 RRI Biak di siang hari ini di acara Titip Tembang siang.

Baik, pendengar Bin Saswar, vokal Yosep Kapisa ya, yang sudah menghantar kita ke pukul 11:46 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saya akan akhiri kebersamaan kita di acara Titip Tembang Siang, edisi siang hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026 ya. Kita berpisah satu tembang terakhir mengakhiri kebersamaan kita di acara Titip Tembang Siang. Selamat siang, Xiaowei. Kita akan jumpa kembali dalam waktu dan juga acara ya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Biak dan sekitarnya, kita jelang bersama adzan zuhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 12:22 waktu Indonesia Timur, masih dengan program-program acara siaran radio Pro 1 RRI Biak. Ya, pendengar, kami kembali hadirkan ruang informasi untuk Anda saat ini. Ya, dua informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Baik pendengar, yang pertama kami sampaikan pengumuman diumumkan kepada para pelanggan PT PLN Persero UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Halo warga Biak, ingat bayar listrik tepat waktu sebelum tanggal 20. Kalau telat bisa kena denda, bahkan listrik diputus sementara atau dibongkar rampung, dimigrasi ke KWH meter prabayar atau token.

0: PLN Mobile 2026 hadir kembali, tetap tenang, bisa menang. Periode sampai 31 Desember 2026, dapatkan mobil listrik, motor listrik, smartphone, dan gadget favorit voucher listrik jutaan rupiah. Cukup dari satu aplikasi PLN Mobile, semakin sering kamu transaksi, semakin besar peluang menang. Yuk download dan transaksi sekarang di PLN Mobile, jangan sampai ketinggalan. Melayani sepenuh hati, tetap tenang, bisa menang, PLN Indonesia. Yang terakhir, pendengar, kami sampaikan satu informasi, pendengar setia, ada informasi penting untuk seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Tahukah Anda Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 saat ini sedang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor. Pelaksanaannya sudah berjalan lebih dari 2 bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sensus ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai aktivitas dan kondisi usaha di Indonesia. Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi bahan penting dalam melihat perkembangan dunia usaha serta mendukung perencanaan pembangunan ekonomi ke depan. Nah, untuk Bapak, Ibu, dan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Biak Numfor, apabila didatangi oleh petugas Sensus Ekonomi 2026, jangan ragu untuk menerima dan memberikan informasi yang diperlukan. Petugas akan melakukan pendataan dengan membawa identitas atau atribut resmi sebagai petugas sensus. Mari kita dukung bersama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap. Karena setiap usaha sekecil apapun punya peran dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Biak Numfor. Dan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang sampai saat ini belum didata, jangan khawatir dan jangan diam saja. Segera laporkan atau informasikan kepada BPS Kabupaten Biak Numfor, Jalan Majapahit nomor 8 Biak, agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pendataan. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Pendengar, demikianlah ruang informasi untuk Anda di siang hari ini.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik pendengar, salam jumpa untuk Anda semua di siang hari ini. Kita jumpa di acara Cerita Budaya bersama Pro 1 RRI Biak di siang hari ini. Sayup terdengar ada satu tembang pertama Balolipa dan dilanjutkan lagi dengan Angin Mamiri. Ya, pendengar, wahai angin mamiri yang bertiup, sampaikan pesan ya. Ya, kita jumpa di acara Cerita Budaya siang ini. Pro 1 RRI Biak hadir kembali, dan kali ini Cerita Budaya kita akan menuju ke pulau ya, ke daerah Bugis ya. 6 tradisi Bugis yang unik dan menarik untuk diketahui dari Mapere hingga Mapaci ya. Pendengar, suku Bugis memiliki berbagai tradisi unik yang menarik untuk diketahui, dan Bugis memang merupakan salah satu suku yang kaya akan budaya dan adat istiadat. Mayoritas masyarakatnya masih mempertahankan budaya leluhurnya hingga saat ini. Bahkan ada banyak budaya Bugis yang bisa menarik wisatawan dan dari berbagai daerah, baik domestik maupun internasional. Nah, pendengar, seperti apa budaya Bugis ini? Dan di siang hari ini kita akan cerita budaya tentang 6 tradisi Bugis yang unik dan juga menarik. Beberapa tradisi Bugis yang menarik untuk diketahui diantaranya adalah Mapere, Maplete, dan Maplete Bola, dan juga Mapadendang, dan juga Mapaci, Mabaca Doang, dan Singajang Laleng Lipa. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu dan kita akan menceritakan kebudayaan Bugis ini. Ya, yang pertama adalah Mapere. Mapere ini digunakan sebagai cara untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada pencipta atas segala keberhasilan panen. Ya, pendengar, di beberapa desa di Kabupaten Bone, pesta rakyat dikenal dengan Mapere. Ini sudah berkembang menjadi adat masyarakat. Ya, ma artinya ya. Jadi Mapere itu ada artinya, pendengar. Ma artinya bertindak dan pere artinya mengayun. Dalam hal ini, gadis-gadis desa berayun di udara sambil mengayunkan tangan mereka, dan beberapa pria dewasa bertugas menarik tali ayun. Sebenarnya tradisi Mapere ini cukup sulit karena membutuhkan keberanian untuk mengayun hingga belasan meter. Dan jadi adat Mapere ini didasarkan pada kepercayaan bahwa ladang masyarakat akan subur dan diberkati oleh gadis yang berayun sangat tinggi seperti bidadari yang jatuh dari langit. Hal ini berkembang menjadi kepercayaan masyarakat Bugis sebagai tradisi rakyat dan budaya menarik yang patut dilestarikan. Dan yang kedua adalah Mapalete Bola. Mapalete Bola ini merupakan warisan bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, bagaimana berperilaku, dan bagaimana membangun rumah. Pengetahuan dan cara membangun rumah tersebut diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui transmisi lisan dan tertulis. Terdapat aksara tertulis berupa gulungan daun lontar dan papan kayu yang disebut lontara. Hanya ahli ritual yang bisa menggunakan lontara saat membangun rumah. Biasanya naskah ini berisi cara membangun rumah ya, yang terkait dengan praktik ritual dan upacara memilih waktu dan hari yang baik, lokasi hingga pemilihan bahan bangunan sebuah rumah. Dan juga ada Mapadendang. Mapadendang atau Pesta Ani ini merupakan suatu pesat ya, pesan syukur atas keberhasilan dan menanam padi.
Ya, pendengar, tradisi ini dilakukan dengan penumbukan gaba pada lesung dengan tongkat besar sebagai penumbuknya. Dan acara ini tidak hanya menumbuk saja dengan nada dan tempo teratur, para ibu yang diundang dan menumbuk ya, kadang menyanyikan beberapa lagu yang masih terkait dengan apa yang mereka kerjakan. Mapa dendang biasanya dilakukan di lapangan terbuka dan dimulai setelah maghrib atau malam hari. Orang-orang dari kampung sebelah biasanya ikut hadir menyaksikan acara ini.

bicara dan masih cerita tentang budaya Bugis ya. Kalau tadi Mapak Dendang dan kali ini Mapak Ci. Ya, Mapak Ci ini merupakan sebuah rangkaian perayaan pesta pernikahan di kalangan masyarakat Bugis yang masih kental dengan adat istiadatnya. Mengutip ya, pernikahan adat Bugis di Bugis Pangkep di Kelurahan Pabundingkang, Kabupaten Pangkep ya. Mapaci ini berasal dari kata pakci, yaitu daun yang dihaluskan untuk menghias kuku. Mirip dengan kata pacing yang berarti bersih dan suci. Hari ini melambangkan, ya, hal ini melambangkan kesucian hati calon pengantin menghadapi hari esok, khususnya memasuki bahtera rumah tangga, sekaligus merupakan malam yang berisi doa. Mapaci ini menjadi adat upacara yang kental dengan nuansa batin. Upacara mapci melibatkan kekerabatan dan juga keluarga. Dengan demikian, terukir kebahagiaan mendalam bagi calon mempelai dalam menempuh kehidupan sebagai suami istri serta mendapat keberkahan dari Allah. Dan juga ada mabaca doang. Mabaca doang ini berarti membaca, sementara doang berarti doa. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa mabaca doang adalah metode membaca doa. Dalam tradisi membaca doa, individu terpercaya dalam komunitas membacakan doa. Biasa dialah adalah ustadz pemimpin adat atau imam dari masjid terdekat. Tradisi ini biasanya dilakukan di waktu-waktu tertentu seperti saat seseorang dianggap cukup mapan secara finansial, dia mengajak masyarakat untuk berkumpul dan berdoa. Dan yang terakhir adalah Singajang Laleng Lipa. Singajang Laleng Lipa, menurut warisan budaya, Singajang Laleng Lipa atau Sitobo Laleng Lipa adalah ritual bertarung dalam sarung menggunakan senjata tradisional atau disebut badik. Tradisi Bugis Makassar ini dilakukan untuk lambang kekuatan seni dan permainan rakyat. Meski akhirnya berakhir dengan kematian. Selain itu, tradisi ini juga dilakukan masyarakat Bugis Makassar sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah. Sehingga cara ini dilakukan untuk menentukan kebenaran bagi mereka yang bersengketa. Nah, pendengar, itulah sejumlah tradisi Bugis yang unik dan menarik. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia begitu kaya dengan tradisi yang dimiliki oleh berbagai daerah di dalamnya.

0: Baik pendengar, kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: It was intense. It felt great at the...
1: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham, dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Brentford di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usaha kepati Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Dan saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memboceki klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: It's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
3: Open the gap and just manage.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
5: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
5: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamik yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih ke kurang fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena sudah unggul jauh, terus pemain lain kurang konsisten aja.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marsiano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marsiano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah, maupun Gayo Luas. Marsiano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024.

0: Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi.
2: Pacuan kuda adalah merupakan salah satu tradisi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Gayo dan menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah. Karena itu, tradisi ini harus kita jaga, lestarikan dan kuaskan kepada generasi muda. Namun, pelestarian tradisi harus senantiasa berjalan seiring dengan nilai-nilai agama, adat, ketertiban dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
1: Pacuan Kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takiwon Aceh Tengah, Pitra Jayadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Dua institusi ini merupakan institusi serupa, tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Pro 1.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak, Mister aja tahu.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

101 Radio Republik Indonesia Biak. Kini kita akan jelang bersama disampaikannya buletin berita daerah Biak pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Selamat sore saudara pendengar Radio Republik Indonesia Biak, menyampaikan buletin berita daerah Biak edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Adapun topik utama buletin diantaranya Institut Cinta Tanah Air Incita Biak Numfor melaksanakan yudisium bagi 60 mahasiswa prodi hukum angkatan pertama tahun akademik 2025-2026 setelah mengalami perubahan nomenklatur dari nama Sekolah Ilmu Tinggi Hukum STIH. Jaringan internet dan layanan Indihome di sejumlah wilayah Kabupaten Biak Numfor mengalami gangguan total akibat pencurian kabel optik yang terjadi pada Sabtu dini hari 29 Agustus 2026. Kejadian ini menyebabkan layanan lumpuh sejak pukul 2.00 waktu Indonesia Timur dini hari. Itulah topik utama buletin kali ini dan buletin selengkapnya disampaikan oleh saya Mary Mai.

0: Pendengar, kita awali berita pertama. Institut Cinta Tanah Air Incita Biak Numfor melaksanakan yudisium bagi 60 mahasiswa prodi hukum angkatan pertama tahun akademik 2025-2026 setelah mengalami perubahan nomenklatur dari nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH. Berikut laporan Tri Rian.
1: Institut Cinta Tanah Air Incita Biak Numfor secara resmi menggelar yudisium bagi 60 mahasiswa program studi ilmu hukum tahun akademik 2025-2026 Sabtu 29 Agustus 2026. Yudisium tersebut menjadi momentum bersejarah bagi Incita karena merupakan angkatan pertama lulusan setelah perguruan tinggi tersebut mengalami perubahan nomenklatur dari sebelumnya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau STIH menjadi Institut Cinta Tanah Air. Rektor Incita Biak Muslim Labuun mengatakan, yudisium angkatan pertama menjadi bukti bahwa perjalanan Incita dalam mengembangkan sumber daya manusia khususnya di bidang hukum.
2: Sampai itu baru 1 tahun, ya. Sehingga hari ini kita buktikan dengan sejarah beralih Incita ke apa istilah ke Incita. Hari ini jebolan Incita ini sudah masuk angkatan pertama. Itu berjumlah mahasiswa yang yudisium hari ini 2025-2026. Itu 60 ditambah mahasiswa S2 itu sudah semua hampir sekitar 80, sehingga hari ini kita sangat bergembira dan bahagia sekali karena ini alumni pertama Incita. Semoga yudisium ini adalah merupakan momentum sejarah bahwa dedikasi dan loyalitas daripada sumber daya manusia khususnya di perguruan tinggi.
1: Ia menyebut saat ini Incita telah menampung sekitar 600 mahasiswa dengan tenaga pengajar pendidikan mulai dari S2 hingga S3 berjumlah 60 orang. Di antara para yudisium, Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carterum Bararkapisa turut hadir bukan hanya sebagai pejabat daerah, melainkan sebagai salah satu peserta yang resmi dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar sarjana hukum atau SH. Ia mengapresiasi langkah besar perubahan STIH menjadi Incita dan menegaskan tetap berkomitmen dan senantiasa memberikan dukungan.
3: Tadi, tetapi juga sebagai warga negara dan sebagai wakil kepala daerah, tapi juga status sebagai mahasiswa yang hari ini sudah di yudisium, saya secara pribadi mengapresiasi dunia pendidikan secara khusus program pendidikan hukum yang diselenggarakan di Institut Cinta Tanah Air. Saya terketuk batin saya dan terharu hari ini sebagai mahasiswa yang di yudisium dan sebentar lagi akan bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa yang akan diwisudakan dalam waktu yang tidak terlalu lama, yang akan diagendakan dalam jadwal kurikulum Institut Cinta Tanah Air Kabupaten Biak Numfor.
1: Keikutsertaan Wakil Bupati dalam yudisium tersebut jadi motivasi nyata bahwa proses belajar dan peningkatan kompetensi tidak mengenal batas usia maupun jabatan. Tri Rian melaporkan.
0: Pendengar, jaringan internet dan layanan Indihome di sejumlah wilayah Kabupaten Biak Numfor mengalami gangguan total akibat pencurian kabel optik yang terjadi pada Sabtu dini hari 29 Agustus 2026. Kejadian ini menyebabkan layanan lumpuh sejak pukul 2.00 waktu Indonesia Timur dini hari. Martin, tim leader lapangan Telkom Biak, menjelaskan bahwa pencurian kabel ini terjadi di beberapa titik sekaligus dengan kerugian yang cukup besar. Akibat peristiwa tersebut, layanan jaringan di area Samova, Rich, Angkasa hingga Darfur mengalami gangguan total atau down. Tidak hanya layanan Indihome, jaringan Telkomsel di Tower Goa Jepang juga ikut lumpuh dengan total 13 titik jaringan yang terdampak. Untuk mempercepat pemulihan, Telkom Biak mengerahkan 5 tim yang beranggotakan minimal 10 orang, termasuk siswa PKL asal Waropen. Estimasi perbaikan dan pergantian kabel diperkirakan memakan waktu hingga 5 jam agar layanan dapat kembali normal. Martin juga menyampaikan dugaan pelaku keliru mengira kabel tersebut bernilai jual tinggi. Pihaknya mencatat kerugian material sangat besar, tidak hanya dari segi kabel, tetapi juga material dan biaya operasional perbaikan di lapangan. Saat ini tim masih fokus menangani perbaikan dan laporan ke pihak kepolisian. Baru akan dilakukan setelah penanganan lapangan selesai dilakukan. Pihak Telkom Biak tetap berharap kedepannya dapat dilakukan peningkatan patroli keamanan, terutama pada jam-jam rawan dini hari, mengingat kejadian serupa sudah berulang kali terjadi, tercatat minimal 2 kali pada jalur yang sama di tahun lalu. Pendengar, 5 orang yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Serui menuju Waropen pada Minggu 23 Agustus 2026 ditemukan dalam kondisi selamat. 5 korban ditemukan oleh KMP Masirei saat dalam perjalanan menuju Nabire pada 29 Agustus 2026 sekitar pukul 7 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Penemuan 5 korban menjadi titik terang dalam operasi SAR yang dilakukan oleh unsur SAR gabungan setelah menerima laporan terkait hilangnya kontak 5 orang tersebut. Setelah memastikan kondisi mereka, awak kapal kemudian memberikan pertolongan dan mengevakuasi 5 korban ke atas kapal. Selanjutnya, para korban dibawa menuju Nabire untuk mendapatkan penanganan dan perawatan lebih lanjut. Terkait kronologis kejadian hilang kontak, saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian setempat setelah 5 korban mendapatkan perawatan lanjutan. Kepala Kantor SAR Biak Kundori STMM menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses pencarian hingga akhirnya 5 korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Operasi pencarian dan pertolongan ini melibatkan berbagai unsur SAR, antara lain Basarnas, TNI Polri, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, keluarga korban, serta seluruh elemen masyarakat dan organisasi yang turut terlibat dalam operasi SAR. Dengan ditemukan 5 korban dalam kondisi selamat dan telah dievakuasi menuju Nabire untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup dengan ucapan terima kasih kepada seluruh unsur SAR yang terlibat.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar, tim Satgas Penanggulangan Karhutla Kabupaten Biak Numfor menggelar press release pada Jumat malam. Berikut kita ikuti penyampaian press release oleh Kepala BPBD Biak Numfor yang juga selaku Ketua Tim Satgas, Lot Ien Senem.
5: Selamat malam, para komandan pada Kesatuan TNI Polri dan Basarnas, masing-masing pimpinan OPD, dan tentu untuk Bapak Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan DPRD, dan seluruh masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Salam tangguh untuk kita semua. Malam ini kita akan rilis untuk hari ke-6, hari ke-7 dari terhitung dari tanggal 21 Agustus sampai dengan hari ini, tanggal 27 2026. Ada sejumlah titik api di Kabupaten Biak Numfor yang menjadi tanggung jawab kita semua, dan lebih khusus kepada satuan-satuan yang telah bekerja keras. Mereka masing-masing adalah pemerintah daerah dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Polres Biak Numfor, Brimob, Yonif TP, Kodim 178, Basarnas, dan masyarakat, relawan, kepala-kepala distrik, kepala kampung, lurah, pemangku kepentingan lain yang telah memberikan dukungan dalam rangka pemadaman api di Kabupaten Biak Numfor. Dapat kami simpulkan beberapa informasi atau beberapa titik api yang tersebar di Kabupaten Biak Numfor dalam kurung waktu 7 hari terhitung dari tanggal 21 sampai dengan hari ini, ada 478 titik api yang tersebar di Kabupaten Biak Numfor. Sekali lagi, 478 titik api yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor. Untuk itu, jika ada informasi-informasi lain di luar dari informasi yang kami riliskan pada malam ini adalah informasi yang memberikan dukungan atau memberikan topangan atau memberikan kritik kepada kita supaya kita mampu dan kuat dan terus serius untuk melaksanakan pemadaman api di Kabupaten Biak Numfor. Sehubungan dengan itu, api itu menyebabkan ada asap yang menjadi konsumsi kita bersama tanpa disadari. Kita mengalami sakit, penyakit yang disebabkan oleh karena memang terbawa penyakit dalam diri masing-masing orang, tetapi juga dipacu oleh karena adanya asap api yang tersebar merata di Kabupaten Biak Numfor. Saudara-saudara kita, masyarakat kita yang ada di Kepulauan Padaido, yang ada di Supiori, yang ada di Numfori, mereka mengalami, menikmati asap yang berasal dari Kabupaten Biak Numfor. Dan ini sekali lagi kita tidak bisa menghindari oleh karena faktor atau perilaku ini adalah perilaku yang didatangkan dari alam itu sendiri. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa hari ini ada 7 titik yang ditemui api di beberapa titik. Dan titik-titik ini adalah titik-titik yang terulang. Ada api dari hari pertama sampai dengan hari ketujuh, titik-titik ini terus terulang. Ini ada pada jam 10.45 di Gua Jepang depan kantor Perindak Biak. Ada kebakaran hutan, lahan, kebun, semak belukar, dan rumput liar. Ini sudah terjadi, ini kali ketujuh petugas masuk ke lokasi itu. Kemudian jam 10.52 samping gudang PT Suri, Kampung Solido, Distrik Biak Kota. Ini juga terulang, ini kali kelima. Yang bertugas di sana, di lokasi pertama adalah BPBD, Yonif TP858, Basarnas, Kodim 178, Lanut Biak. Kemudian yang ada di samping gudang PT Suri, itu Polres Biak Numfor. Kemudian pada jam 14.45, di sebelah Wapoga, Distrik Kendidori, ada kebakaran lahan hutan sebelah Wapoga. Ini juga terulang, ini kali keempat. Yang ada di sana adalah BPBD, Yonif TP858, Basarnas, Kodim 178, Biak, Lanut. Kemudian jam 14, Kampung Kajasbo, Distrik Biak Timur. Bekas kebakaran hutan ditemukan satu buah mortir sisa Perang Dunia Kedua. Yang memadamkan di sana BPBD Biak Numfor, Yonif TP858, Basarnas, Kodim 178, dan Lanut. Kemudian jam 14.40, saya ulang, jam 14.10 menit, Kampung Ruar, Taman Burung, Distrik Biak Timur, penemuan longsong mortir. Yang memadam di sana itu BPBD Yonif TP858, Basarnas, Kodim 178, Biak, Lanut. Dan ini telah diamankan pinjak bom kompi 4 Batalion C Brimob. Kemudian jam 15.48, Puskesmas Indidori, Distrik Biak, ada kebakaran hutan dan lahan. Yang kerja di sana Yonif TP858, Basarnas, dan Kodim. Kemudian jam 15.50, Kelapa Gading di TPA, yang bekerja di sana Yonif TP858, Brimob, dan Yonif TP858, Polres, dan Basarnas. Dari lirisan ini kita melihat jam-jam di mana terjadi kebakaran ini jamnya terurut dengan baik. Jam 10.45, jam 10.52, jam 14.00, jam 14.45, jam 14.10 menit, jam 13.15, 48 menit, jam 13.50 menit. Ini dari pantauan dan waktu-waktu laporan masuk dari masyarakat atau mereka yang berkepentingan di sana, ternyata waktu-waktu ini tersusun dengan baik dan kedekatan, berdekatan waktunya. Ini berarti ada indikasi-indikasi yang tidak kita sebutkan, tetapi ini terstruktur. Kemudian tempat-tempat ini sudah berulang-ulang kali, dari hari pertama sampai dengan hari ini, tempat itu berulang-ulang kali ada kebakaran di sana. Dan para petugas masing-masing regu yang telah ditugaskan telah berlelah hanya untuk tempat itu saja. Kemudian hal yang lain, kita ketahui bersama bahwa di Biak Timur, sekitar Biak Timur itu yang ada asap atau ada api di sana. Sementara di distrik Oridek itu tidak ada kebakaran. Kemudian di Biak Utara, hanya batas antara Biak Kota atau yang ada di Darfur ke Gaya Baru. Kemudian dari ke Biak Barat sampai dengan di tempat yang tidak ada pemukiman, rumah itu ada terbakar. Dan tempat itu berulang-ulang kali terbakar. Ini berarti menjadi tugas kita semua. Lebih khusus kami mohon kepada kepala-kepala distrik, kepala-kepala kampung, Bamuskam, lembaga adat, lembaga agama. Kami mohon juga ada pihak pemerintah dan TNI Polri. Mudah-mudahan kita punya intelijen dari berbagai kesatuan ini bisa mendapati beberapa orang di sana supaya menjadi contoh bahwa bukan tugas pemerintah itu mencederai warganya. Tetapi ini undang-undang sudah jelas untuk mengatur siapa melakukan apa terhadap kerugian orang banyak. Itu menjadi tugas. Kemudian kami juga menyampaikan satu hal, bahwa ternyata di daratan Biak di jalan atas menuju ke Biak Timur sampai di OPRF, ternyata ada peninggalan bom, sisa-sisa bom Perang Dunia Kedua. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Pendengar, mengakhiri buletin berita daerah Biak, kita akan dengarkan berita terakhir. Sinergi Kabupaten Biak Numfor dan Mambera Moraya melalui pelatihan pembuatan perahu fiber sebagai upaya peningkatan keterampilan SDM. Berikut laporan disampaikan Ririn Arini.
6: Pemerintah Kabupaten Mambera Moraya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui UPTD LLK UKM melaksanakan kegiatan pelatihan produktivitas dan kejuruan pembuatan perahu fiber. Pembukaan berlangsung di Aula LLK UKM Biak Numfor, Senin 31 Agustus 2026, dengan dukungan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Kabupaten Mambera Moraya. Kepala Dinas Sosial Mambera Moraya, Lukas Senggi, hadir langsung mewakili Bupati, menjelaskan pelatihan ini telah tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2026 dan merupakan salah satu dari sekian banyak rencana peningkatan keterampilan yang akan dijalankan. Sebanyak 17 orang peserta berangkat dari Mambera Moraya yang masuk dalam daftar pencari kerja akan menetap dan belajar selama kurang lebih 2 minggu atau setara 12 hari kerja.
7: Mudah-mudahan awal dari hari ini kita terus bangun kolaborasi dan kerjasama mitra yang baik. Ke depan bukan pelatihan ini saja, tapi mungkin seperti yang tadi, jahit menjahit, perbengkelan, pertukangan, dan bidan-bidan yang dibutuhkan di dunia kerja. Kita berharap Biak adalah tempat untuk kami orang Mambera mau datang berlatih di tempat ini.
6: Sementara Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, mewakili pemerintah daerah membuka secara resmi kegiatan ini, menyambut hangat langkah kemitraan ini, sekaligus mengapresiasi gagasan yang menurutnya sangat pas dengan jati diri masyarakat pesisir. Sebagai wujud nyata kepedulian dan upaya memandirikan anak bangsa, terutama orang asli Papua, melalui sumber dana otonomi khusus, sehingga menjadi amanah sekaligus keistimewaan yang patut dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.
8: Momentum ini menjadi pintu awal membuka berbagai program dan kegiatan, bukan hanya Mambera Moraya Biak saja, tetapi ke depan kita berharap dari pemerintah Kabupaten Biak Numfor ada hal-hal lain juga yang bisa kita dapat dari Kabupaten Mambera Moraya. Melalui kegiatan hari ini kita berharap ada sinergi, ada kolaborasi, kerjasama. Ini kebutuhan prinsip hari ini secara khusus untuk masyarakat yang hidup di kawasan pesisir. Kebutuhan perahu ini sangat penting. Orang Biak adalah suku mariner, suku pelaut, dan tidak keliru dan tidak salah kalau Bapak Bupati Mambera Moraya mau memilih Biak Numfor. Kita berpikir kegiatan ini akan terus berkelanjutan. Baik itu perahu, tetapi juga hal-hal lain sehingga bisa membuka harapan kebutuhan masyarakat, tetapi juga membuka akses konektivitas. Bagaimana kita bisa berkolaborasi kerjasama antara kedua kabupaten, tetapi juga untuk kabupaten dan lainnya. Bukan hanya Biak Numfor saja yang jual fiber, tapi kita berharap ke depan masyarakat Biak Numfor juga bisa beli fiber dari Mambera Moraya. Itu berarti sukses program dari gubernur, sukses program dari bupati untuk menjalankan program Asta Cita itu. Ini bagian daripada program hilirisasi.
6: Kepada para peserta, Wakil Bupati berpesan agar mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, menjaga diri, menyerap ilmu dan keterampilan sepenuhnya, lalu pulang dan mengajarkan kembali apa yang telah dipelajari kepada masyarakat Kabupaten Mambera Moraya sebagai salah satu upaya peningkatan sumber daya manusia.
0: Pendengar, demikianlah buletin berita daerah Biak edisi Senin 31 Agustus 2026. Sebelum berpisah, kembalikan saya baca topik utama. Institut Cinta Tanah Air INCITA Biak Numfor melaksanakan yudisium bagi 60 mahasiswa Prodi Hukum Angkatan Pertama Tahun Akademik 2025-2026. Jaringan internet dan layanan IndiHome di sejumlah wilayah Kabupaten Biak Numfor mengalami gangguan total akibat pencurian kabel optik yang terjadi pada Sabtu dini hari, 29 Agustus 2026. Kejadian ini menyebabkan layanan lumpuh sejak pukul 2 dini hari. Itulah topik utama buletin sore hari ini. Mewakili tim redaksi pemberitaan LPP RRI Biak yang bertugas, saya Mary Mai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, Syawi Kasumasa.

Pro Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

Luarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua,

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penerjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: vaksin belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak emot.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.

Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, pukul 16:11 waktu Indonesia Timur, menemani Anda masih dan berbagai nuansa rangkaian hiburan. Terus saya hadirkan di tengah suasana sore kita untuk saat ini, pendengar, edisi hari terakhir ya di bulan Agustus 2026, edisi Senin awal pekan Anda, 31 Agustus 2026. Berbagai informasi rekam acara Share Plus 1 terus kami hadirkan mewarnai kebersamaan kita. Dan berbagai acara Share Plus 1 terus juga akan saya hadirkan bersama Anda, bersama kami juga Pro 1 RRI Biak di FM 96.1 MHz Pro 1 RRI Biak. Iya, dari Ungu hadir menemani kita, pendengar. Selamat sore, salam sehat, semoga terhibur.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa, bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
4: Saya bisa.

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: lagi tanggung ni.
1: A few moments later.
2: Mana Er? Laporannya?
3: Aduh, sorry, aku lupa sus.
2: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: terus, terus. Kiri, kiri, kiri. Balas, balas. Kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus. Ya, terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
1: Aduh, hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya

Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Pukul 16.46 waktu Indonesia Timur. Pendengar, masih dengan berbagai nuansa rangkaian hiburan yang sudah saya hadirkan menemani Anda, hampir menghantar kita menuju pukul 17 atau jam 5 sore saat ini. Kita masih nuansa yang sama di sisi awal pekan Anda, pendengar, 31 Agustus 2026. Ya, menemani Anda dengan nuansa sore dan berbagai aktivitas apapun yang Anda laksanakan, kami harapkan semua dalam keadaan yang baik, tanpa kekurangan apapun, dan segala rutinitas yang Anda laksanakan, kami harapkan semua berjalan sesuai dengan fokus kerja Anda di sepanjang edisi hari ini, yang dari pagi sampai sore, yang berganti sip dari sore nanti hingga sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk semaksimal waktu kerja. Ya, tetap semangat juga untuk Anda. Kami pastikan tetap bersama-sama Pro 1 Arabia, ragam informasi, ragam acara Share Pro 1 terus hadir mewarnai ruang dengar Anda.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini. Kanal informasi dan

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 1, kanal informasi

Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: tembok. Kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Ya, pendengar dari Rosa ya, dengan Tak Sanggup Lagi tengah hadir menemani Anda pendengar hingga tepat pukul 17.47 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar menemani ruang dengar Anda, kami cukup untuk rangkaian lagu-lagu religi, lagu-lagu hiburan menemani Anda. Selanjutnya kita akan ikuti persembahan rangkaian lagu-lagu religi Islami hingga tepat pukul 17.56 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan nantikan untuk penyampaian salawat Nabi diteruskan berdoa dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.
1: Jalannya panjang bener. Kalau begini terus bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami Programa 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, beragam nuansa rangkaian lagu-lagu daerah dan berbagai nuansa lagu-lagu hiburan yang sudah kami hadirkan menemani Anda tengah mengantar kita hingga tepat pukul 18 lebih 3

0: 22 menit waktu Indonesia Timur. Padahal selanjutnya mohon perhatian Anda, kami hadirkan informasi layanan masyarakat. Kami sampaikan beberapa pemberitahuan pengumuman untuk Anda dalam info layanan masyarakat edisi malam ini padahal Senin 31 Agustus 2026. Kami sampaikan yang pertama, untuk pendengar setia ada informasi penting untuk seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Tahukah Anda sensus ekonomi 2026 atau SE 2026 saat ini sedang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor, di mana pelaksanaannya sudah berjalan lebih dari 2 bulan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sensus ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai aktivitas dan kondisi usaha di Indonesia. Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi bahan penting dalam melihat perkembangan dunia usaha serta mendukung perencanaan pembangunan ekonomi ke depan. Nah, untuk itu Bapak Ibu dan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Biak Numfor, apabila didatangi oleh petugas sensus ekonomi 2026, diharapkan jangan ragu untuk menerima dan memberikan informasi yang diperlukan, di mana petugas akan melakukan pendataan dengan membawa identitas atau atribut resmi sebagai petugas sensus. Yuk kita dukung bersama pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dan memberikan informasi yang benar dan lengkap, karena setiap usaha kecil apapun yang punya peran dalam gerakan perekonomian Kabupaten Biak Numfor. Dan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang sampai saat ini belum juga didata, jangan khawatir dan jangan diam saja. Segera laporkan atau informasikan kepada BPS Kabupaten Biak Numfor di Jalan Majapahit nomor 8 Biak agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pendataan sensus ekonomi 2026. Mencatat ekonomi Indonesia. Iya, pendengar, kami akan lanjutkan kembali tetap bersama Pro 1. Informasi layanan masyarakat akan kembali kami hadirkan untuk Anda setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
5: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim.
1: Itu pentingnya apaan sih?
4: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
5: Wah, bagus dong.
4: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
5: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
4: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
5: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
4: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
0: Yuk. Baik, pendengar, kami lanjutkan informasi layanan masyarakat yang berikut dari PT PLN Persel Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat. Unit pelaksana pelayanan pelanggan Biak ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Adapun isi pengumuman, kabar gembira promo Merdeka Daya diskon tambah daya 50% diperpanjang hingga 31 Agustus 2026. Di mana ini berlaku untuk konsumen semua golongan tarif, syaratnya mudah, cukup lakukan transaksi listrik, bayar tagihan, beli token melalui aplikasi PLN Mobile, download PLN Mobile di Play Store maupun App Store. Waktunya terbatas, yuk buruan tambah daya sekarang. Merdeka Daya, HUTRI ke-81. PLN Mobile melayani sepenuh hati, tetap tenang, tetap Anda. Energikan harimu, semua makin mudah. Dan pendengar informasi tadi, sekaligus menutup kebersamaan kita dalam rangkaian info layanan masyarakat edisi malam ini, pendengar, edisi Senin 31 Agustus 2026. Kami harapkan Anda tetap bersama kami menyimak dan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Biak. Pada pukul 19 atau ke jam 7 malam nanti, kita akan kembali ikuti penyampaian berita Gema Papua dari RRI Biak, tepat pukul 19 atau jam 7 malam waktu Indonesia Timur sesaat lagi.
6: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
7: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
6: Loh kok bisa Mbah?
7: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
6: Oh, benar juga ya Mbah ya.
7: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parang.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Iya, dari Anggi Marito ya. Aku bukan untukmu sudah hadir malam ini. Ada pendengar, tidak terasa waktu bergulir terus di kebersamaan kita malam ini. Iya, rangkaian lagu terakhir dari Anggi Marito ya. Ini juga merupakan rangkaian lagu bintang radio khusus kategori putri yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Iya, semoga bisa menghibur menemani Anda juga di sepanjang malam ini, pendengar. Sesaat lagi tepat pukul 19 atau ke jam 7 malam, kita akan simak kembali penyampaian buletin berita Gema Papua langsung dari stasiun produksi RRIB yang untuk saat ini menemani Anda, pendengar, tetap bersama Pro 1 RRI yang akan hadir dalam rangkaian Gema Papua, Sokorwil 1 Nusantara Papua.

0: rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Senin 31 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan. Laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Maria Mai. Kita mulai dari berita pertama. Masyarakat Kampung Imandoa, Distrik Yapen Selatan, meminta Majelis Rakyat Papua, MRP, memperjuangkan pemenuhan dan perlindungan hak orang asli Papua, OAP, dalam berbagai bidang pembangunan dan pelayanan publik. Berikut laporan reporter Agus Tanawani, RRI Serui.
2: Masyarakat Kampung Imandoa, Distrik Yapen Selatan, meminta Majelis Rakyat Papua, MRP, memperjuangkan pemenuhan dan perlindungan hak orang asli Papua, OAP, dalam berbagai bidang pembangunan dan pelayanan publik. Aspirasi tersebut disampaikan masyarakat saat mengikuti penjaringan aspirasi yang dilakukan anggota Majelis Rakyat Papua Pokja Adat Sirilus Cemoman di Kampung Imandoa Sabtu 29 Agustus 2026. Salah satu masyarakat, Thomas Banioni, berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan MRP dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan orang asli Papua, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Menurutnya, keperpihakan terhadap OAP perlu diwujudkan secara nyata melalui program pembangunan dan pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
3: Yang saya lihat pemerintah, bantuan pemerintah buat anak-anak mahasiswa yang kuliah itu fokusnya hanya kepada mahasiswa yang tingkatan akhir yang telah menyelesaikan sudah mau skripsi, mau wisuda baru dapat bantuan. Sedangkan yang menjalani awal kuliah itu tidak dapat bantuan. Nah, ini yang saya mohon kepada yang mulia Bapak MRP, Bapak Mama, nanti ini bisa di artinya diperjuangkan supaya anak-anak kita yang kuliah baik di Jayapura dan juga di kuliah di tempat-tempat yang lain, anak-anak asli Papua itu ya dari semester 1 ke atas lah itu diberikan bantuan kalau bisa, itu usulan kami. Jadi bukan hanya nanti di akhir semester, akhir perkuliahan mungkin sudah baru dapat bantuan 2 juta, tapi mungkin sepanjang mereka kuliah 5 tahun itu setiap semester harus ada bantuan pemerintah untuk mereka.
2: Aspirasi serupa disampaikan Yuliana. Ia menekankan pentingnya keperpihakan terhadap anak-anak Papua dalam memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Ia berharap amanat Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua, khususnya terkait perlindungan dan pemenuhan hak OAP di bidang pendidikan, benar-benar diterapkan dalam kebijakan dan pelaksanaannya.
4: Saya mau tambahkan mengenai beasiswa itu, Bapak. Kadang beasiswa kami masyarakat yang tidak punya pekerjaan dalam arti pegawai negeri, kadang anak-anak kami ingin melanjutkan, mungkin ada OPD terkait, ada beasiswa dalam hal ini dalam bentuk afirmasi adit, tetapi kadang kami anak-anak Papua yang mendaftar pergi tes banyak-banyak, tapi yang lulus itu 1-2 orang, yang lainnya itu hampir 2 orang. Memang hampir harus ada, tapi kalau boleh, tahun itu hampir jangan Papua cuma dulu, cuma itu udah pakai sepatu itu pada lagi sekolah. Memang harus pagi, sehabis itu 80-nya Papua, 20 ini hampir kapan Papua yang tadi mungkin ada ibu saya pakai kasih ada sentil itu, tapi izin kalau boleh 1 tahun khusus itu 100 tesnya itu Papua dulu, kapan bertemu menikmati kalau bagi-bagi duit terus.
2: Sementara itu, anggota Majelis Rakyat Papua Pogja Adat, Cirilus Cemoman, mengatakan kehadirannya di Kampung Imandoa merupakan bagian dari agenda penjaringan aspirasi masyarakat tahun 2026. Penjaringan tersebut secara khusus membahas perlindungan dan pemenuhan hak orang asli Papua di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Provinsi Papua. Cirilus Moman menegaskan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan yang dimiliki MRP.
5: Melalui penjaringan aspirasi di Kampung Imandoa, hari ini saya mendapatkan banyak sekali aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, khusus masyarakat Imandoa, dari kelompok perempuan dan kelompok agama dan juga wakil pemuda. Artinya banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu kami akan sebagai pemerintah atau Majelis Rakyat Papua khususnya akan kami sampaikan hal ini kepada gubernur dan juga kepada bupati sebagai kepala daerah untuk menindaklanjuti atau menyelesaikan hal-hal terkait dengan aspirasi masyarakat Papua.
2: Dalam penjaringan tersebut, masyarakat juga menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Selain itu, masyarakat meminta MRP turut mendorong transparansi penggunaan dana otonomi khusus oleh organisasi perangkat daerah. Mereka berharap penggunaan dana otonomi khusus dapat diketahui dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat menilai dana otonomi khusus memiliki sejarah perjuangan yang panjang dan karenanya harus dikelola secara transparan serta benar-benar diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Agus Tanawani melaporkan.
1: Pencegahan stunting membutuhkan bukan sekedar penyampaian informasi kesehatan, namun kemampuan komunikasi yang tepat, dorong perubahan perilaku masyarakat. Berikut laporan reporter Nur Febriana, RRI Nabire.
6: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Nabire terus didorong melalui pendekatan komunikasi antar pribadi dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat sebagai agent of change atau agen perubahan. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari pelatihan komunikasi antar pribadi bagi agent of change yang digelar Plasti Papua di Kabupaten Nabire. Peserta berasal dari berbagai latar belakang, diantaranya aparatur sipil negara, guru, rohaniawan, pers, hingga kader posyandu. Fasilitator Kelompok Kerja Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat atau RCCI Indonesia, Yesi Maria, mengatakan pencegahan stunting merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Menurutnya, komunikasi antar pribadi dapat menjadi metode untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat.
7: Nah, perubahan perilaku ini dapat terjadi jika ada proses edukasi di masyarakat atau di publik, sehingga banyak warga yang memahami bahwa menjaga kesehatan ibu hamil merupakan tanggung jawab bersama. Komunikasi antar pribadi adalah salah satu metode yang bisa digunakan untuk terjadinya perubahan perilaku tersebut, di mana pesan-pesan komunikasi, khususnya kesehatan ibu dan balitanya, dapat disampaikan dengan cara yang menyenangkan dan suasana yang akrab dan hangat. Nah, agent of change ini berperan penting untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku itu.
6: Yesi menilai kemampuan komunikasi yang dimiliki agen perubahan membuat pesan kesehatan dapat disampaikan dengan lebih mudah dipahami, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhannya. Pendekatan tersebut juga dirasakan kader posyandu yang selama ini berhadapan langsung dengan keluarga. Kader Posyandu Anggrek Kampung Air Mandi di Kabupaten Nabire, Orpa Simopiarev, mengungkapkan pelatihan membantu kader lebih percaya diri ketika memberikan edukasi kepada keluarga yang memiliki anak stunting, ibu hamil maupun ibu bayi dan balita.
8: Iya, kalau stunting ketika kita menjelaskan kepada ibu dari atau bayi dari anak itu, mereka kadang mengelak ya, karena kadang bilang, ah kamu bikin kayak orang kesehatan saja. Seperti itu, tapi ketika mama kami dapat materi dari sini, kami bisa jadi seorang yang berkomunikasi dengan masyarakat atau dengan keluarga kita yang mempunyai anak stunting itu, kita bisa lebih leluasa lagi untuk menyampaikan supaya mereka bisa paham tentang apa itu stunting.
6: Dalam pelatihan tersebut, para agen perubahan tidak hanya mendapatkan materi mengenai stunting dan komunikasi antar pribadi, tetapi juga berlatih melalui diskusi kelompok dan simulasi komunikasi. Mereka kemudian diarahkan menerapkan keterampilan tersebut secara langsung melalui praktik di masyarakat. Peserta dibagi dalam kelompok untuk melakukan edukasi di sejumlah titik komunitas, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam interaksi dengan keluarga sasaran. Melalui pendekatan ini, pesan mengenai pentingnya posyandu, konsumsi tablet tambah darah, gizi seimbang, ASI serta praktik kesehatan lainnya diharapkan tidak berhenti sebagai informasi, tetapi dapat dipahami dan diterapkan hingga menjadi kebiasaan bersama di masyarakat. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Pembangunan jembatan perintis di Kali Pele, Distrik Ibele, Kabupaten Jayawijaya mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kehadiran jembatan ini diharapkan membuka akses dan mempermudah aktivitas warga di wilayah tersebut. Berikut laporan reporter Ani Karlina, RRI Jayapura.
9: Jembatan perintis di Kali Pele, Distrik Ibele, resmi membuka akses baru bagi masyarakat setempat. Ini merupakan jembatan perintis pertama yang dibangun melalui program karya bakti skala besar di wilayah tersebut. Pasiter Kodim 1702 Jayawijaya, Kapten Infanteri Yuberinus Simbiak menjelaskan, pembangunan jembatan ini bagian dari program presiden yang diturunkan ke TNI Angkatan Darat melalui Korem 172 Praja Wirayakti.
10: Program ini merupakan bentuk nyata kontribusi TNI AD dalam membantu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam karya bakti skala besar ini terdapat berbagai sasaran pembangunan, mulai dari pembangunan PLTMH, ya, pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang kami namai Uang Tilamo, pembangunan jembatan Garuda dan jembatan perintis sumur bor, revitalisasi SMK, pembangunan MCK, rehab rumah tidak layak huni, hingga pembangunan rumah bagi masyarakat. Melalui berbagai sasaran tersebut, kami berharap karya bakti skala besar dapat memberikan manfaat secara langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar, membuka akses serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Jayawijaya ini. Ini merupakan wujud nyata kehadiran TNI bersama rakyat.
9: Selain jembatan di Kali Pele, program karya bakti skala besar di Jayawijaya juga mencakup PLTMH Wampilamo, jembatan Garuda, sumur bor, revitalisasi SMK, hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sambutan positif juga datang dari kalangan pemuda. Ketua KNPI Wilayah Jayawijaya, Hengki Hilapok, mengatakan, ketua adat, tetua, dan tokoh pemuda sepakat mendukung penuh pembangunan ini.
11: Tadi kita sudah diskusi dan orang tua bilang kita sambung, sehingga mewakili mereka sih mas, banyakkan terima kasih kepada Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Kasat Maruni, juga Pak Pandam, Pak Dandim, dan jajarannya semua, terima kasih banyak. Kami pemuda akan kawal, dan di sini bukan di kampung saya saja untuk pembangunan seperti jembatan, tapi ada kampung apa distrik lain juga, sehingga niat baik soal pembangunan akses jalan dengan jembatan kita sambung.
9: Ia berharap program jembatan perintis ini juga bisa menjangkau kampung-kampung lain yang masih membutuhkan akses penghubung, serta berkomitmen mengawal proses pembangunan hingga tuntas, mulai dari pengawasan kualitas hingga memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh warga. Pembangunan jembatan perintis di Kali Pele diharapkan menjadi awal dari rangkaian program serupa di kampung-kampung lain di Jayawijaya, sekaligus mempertegas sinergi TNI Angkatan Darat dan masyarakat dalam menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan. Ani Karlina melaporkan.
1: Institut Cinta Tanah Air, Incita Biak Numfor, melaksanakan yudisium 60 mahasiswa Prodi Hukum Angkatan Pertama tahun akademik 2025-2026. Yudisium tersebut perdana setelah mengalami perubahan nomenklatur dari nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH. Berikut laporan reporter Tri Rian, RRI Biak.
12: Institut Cinta Tanah Air INCITA Biak Nufor secara resmi menggelar yudisium bagi 60 mahasiswa program studi ilmu hukum tahun akademik 2025-2026 Sabtu 29 Agustus 2026. Yudisium tersebut menjadi momentum bersejarah bagi INCITA karena merupakan angkatan pertama lulusan setelah perguruan tinggi tersebut mengalami perubahan nomenklatur dari sebelumnya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau STIH menjadi Institut Cinta Tanah Air. Rektor INCITA Biak Muslim Labuun mengatakan yudisium angkatan pertama menjadi bukti bahwa perjalanan INCITA dalam mengembangkan sumber daya manusia khususnya di bidang hukum.
13: Sampai itu baru 1 tahun, ya, sehingga hari ini kita buktikan dengan sejarah beralih INCITA ke apa istilah INCITA. Hari ini jebolan INCITA ini sudah masuk angkatan pertama, itu berjumlah mahasiswa yang yudisium hari ini 2025-2026 itu 60 ditambah mahasiswa S2 itu sudah semua hampir sekitar 80, sehingga hari ini kita sangat bergembira dan bahagia sekali karena ini alumni pertama INCITA. Semoga yudisium ini adalah merupakan momentum sejarah bahwa dedikasi dan loyalitas daripada sumber daya manusia khususnya di perguruan tinggi.
12: Ia menyebut saat ini INCITA telah menampung sekitar 600 mahasiswa dengan tenaga pengajar pendidikan mulai dari S2 hingga S3 berjumlah 60 orang. Di antara para yudisium, Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carterum Berarkapisa turut hadir bukan hanya sebagai pejabat daerah, melainkan sebagai salah satu peserta yang resmi dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar sarjana hukum atau SH. Ia mengapresiasi langkah besar perubahan STIH menjadi INCITA dan menegaskan tetap berkomitmen dan senantiasa memberikan dukungan.
14: Tadi, tetapi juga sebagai warga negara dan sebagai wakil kepala daerah, tapi juga status sebagai mahasiswa yang hari ini sudah di yudisium, saya secara pribadi mengapresiasi dunia pendidikan secara khusus program pendidikan hukum yang diselenggarakan di Institut Cinta Tanah Air. Saya terketuk batin saya dan terharu hari ini sebagai mahasiswa yang di yudisium dan sebentar lagi akan bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa yang akan diwisudakan dalam waktu yang tidak terlalu lama, yang akan diagendakan dalam jadwal kurikulum Institut Cinta Tanah Air Kabupaten Biak Numfor.
12: Keikutsertaan Wakil Bupati dalam yudisium tersebut jadi motivasi nyata bahwa proses belajar dan peningkatan kompetensi tidak mengenal batas usia maupun jabatan. Tri Rian melaporkan.
1: Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Mai menyampaikan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.
0: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Wah,
1: wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama rangkaian berita Gema Papua. Kini Anda kembali bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, tepat pukul 19.22 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, sesaat lagi pada pukul 19.30 kita akan ikuti rangkaian mimbar agama Kristen dari GPDI Hermoniaf Das Biak yang akan disampaikan bersama hamba Tuhan Pendeta Muda PDM Erickson Yapipati Pelohi yang akan hadir menemani Anda pendengar dalam rangkaian mimbar agama Kristen dari GPDI Hermoniaf Das Biak. Menemani ruang dengar Anda pendengar, kami hadirkan untuk satu nuansa lagu rohani sembari mengantar kita hingga tepat pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Program nuansa rangkaian lagu rohani menemani bersamaan kita mengawali jumpa kita dalam permenungan edisi malam ini 31 Agustus 2026. Selamat malam untuk Anda, kami ucapkan selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.

0: mimbar agama Kristen. Sekali lagi dari GPDI Harmony of Dasbiak yang akan disampaikan bersama hamba Tuhan PDM Bapak Erick Sonia Pipati Pelohi yang akan hadir dalam permenungan malam hari ini untuk Anda edisi Senin 31 Agustus 2026. Dari Studio Pro 1 Arabia, kami yang bertugas, saya Piburna mengucapkan selamat mengikuti rangkaian mimbar agama Kristen untuk edisi malam ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan, selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa bersama dengan saya. Para pendengar, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan melalui mimbar agama Kristen Protestan malam hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan karena Engkau baik, bahwasanya kasihmu tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami. Engkau senantiasa pelihara kami dengan sangat sempurna. Dan saat malam hari ini, kami rindu untuk dengar firman-Mu yang adalah Engkau sendiri. Mari bukakan semua tingkap-tingkap yang ada dalam kehidupan kami, pikiran, perkataan kami, biarlah Engkau jamah, kuduskan, sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, akan menguatkan kami, meneguhkan iman kami untuk perjalanan hidup kami pada hari ini dan selanjutnya. Berfirmanlah kepada kami pada kesempatan malam hari ini, karena kami siap dengan firman Tuhan. Demi Kristus firman yang hidup. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini terangkat di dalam Perjanjian Baru, yaitu 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-16 bagian A. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca bersama Bapak Ibu pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 mendengarkannya, nanti saya akan bacanya untuk kita sekalian. 1 Timotius 4 ayat 16 bagian A. Demikian firman Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang diberkati Tuhan kita, Yesus Kristus. Sesuai dengan pembacaan firman Tuhan yang sudah saya baca tadi dalam 1 Timotius 4 ayat 16 bagian A, maka tema pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini adalah melayani sampai garis akhir. Pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang diberkati Tuhan kita, Yesus Kristus. Dewasa ini makin banyak anak Tuhan turut terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini adalah berita baik. Namun menjadi pelayan Tuhan yang benar bukanlah pekerjaan yang mudah. Ada harga yang harus kita bayar. Kita tidak bisa melayani Tuhan dengan asal-asalan saja atau sekedar latah karena ikut-ikutan. Melayani Tuhan adalah tugas yang sangat mulia. Karena itu kita harus melakukannya dengan kesungguhan hati dan komitmen yang tinggi. Pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang diberkati Tuhan kita, Yesus Kristus. Timotius adalah seorang pemuda yang bertalenta dan memiliki kehidupan rohani yang mumpuni. Komitmennya adalah dalam melayani Tuhan tidak diragukan lagi. Itulah sebabnya Rasul Paulus pakhampihan

0: istrinya, berdoa untuk Timotius anak rohaninya, supaya ia tetap memiliki semangat dalam melayani Tuhan. Ku peringatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganmu atasmu. Kalau kita buka bersama di dalam 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-6. Ada banyak alasan bagi Timotius untuk menjadi lemah dan patah semangat ketika melayani karena banyak tantangan dan ujian menghadang langkahnya dalam mengemban program amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Apalagi saat itu Rasul Paulus selaku pembina rohani atau bapa rohani Timotius sedang dipenjara oleh karena Injil. Secara manusia mental Timotius pasti terpengaruh dan terganggu. Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, orang berpendapat bahwa orang muda itu masih hijau, minim pengetahuan, belum banyak mengenyam asam garam kehidupan, sehingga mereka memandang Timotius dengan sebelah mata. Mereka berpendapat orang muda belum layak menjadi pemimpin rohani. Belum lagi permasalahan yang ada dalam jemaat di Efesus yang begitu kompleks, ibarat satu penyakit. Maka penyakit jemaat Efesus itu ada di stadium 4 atau sudah kronis. Dan pada saat itu ada banyak pengajar-pengajar sesat yang menyusup di antara jemaat, menebarkan ajarannya yang menyimpang dari kebenaran Injil, sehingga jemaat mulai terjebak dengan takhyul dan dongeng-dongeng. Nah, Rasul Paulus menasihati Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kalau kita buka bersama dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Inilah tantangan tersendiri bagi Timotius untuk menunjukkan kualitas hidupnya sebagai pelayan Tuhan. Pendengar radio yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, tak henti-hentinya Rasul Paulus mendorong dan mengkuatkan Timotius supaya terus maju dalam memberitakan Injil. Memang seyogianya Timotius meneladani pemimpin rohaninya itu yang meski di penjara tak surut semangatnya berkarya bagi Tuhan. Dan Paulus sadar bahwa penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kalau kita buka dalam Roma 8 ayatnya yang ke-18. Sehingga ia dapat menasihati, beritakanlah firman Tuhan, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kalau kita buka bersama di dalam 2 Timotius 4 bagian yang kedua. Bapak Ibu pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, selagi masih ada kesempatan, mari kita tunaikan tugas pelayanan kita sebaik mungkin. Jangan disia-siakan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kalau kita buka dalam Injil Yohanes 9 bagian yang keempat. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Jadi tugas memberitakan Injil Kristus dan menyatakan kebenaran secara tegas adalah tugas ilahi yang bersifat wajib dan sangat mendesak. Karena jemaat akhir zaman ini kian tertidur rohaninya dan makin disibukkan oleh perkara-perkara duniawi. Bukan hanya itu saja, saudara. Mereka juga lebih suka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya mereka untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakan bagi dongeng. Kalau kita buka dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4. Pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sudahkah kita menjalankan tugas pelayanan kita dengan benar? Butuh komitmen tinggi, kesetiaan, kesabaran, dan kesungguhan hati untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Selain itu, kita pun harus punya dasar iman dan pengajaran yang kuat yang diperoleh dengan cara bertekun, membaca, meneliti, dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang paling terpenting, kita harus hidup di dalam firman dan menjadi pelaku firman. Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kalau kita buka di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-15. Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk pada kesimpulan. Menjadi pelayan Tuhan berarti terlebih dahulu memberitakan teladan hidup bagi orang lain. Jadilah pelayan Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Motivasi benar, memberi yang terbaik, dan hidup dalam kebenaran sampai akhir hidup kita. Amin. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, izinkan saya untuk berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami baru saja mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan meneguhkan, menasihati tentang seorang muda yang bernama Timotius yang menjadi teladan bagi anak-anak muda. Timotius dengan giginya berani mengambil tindakan untuk memberitakan firman. Dan firman itu menjadi bagian dalam kehidupannya. Firman-Mu itu yang menjadi penopang dalam kehidupannya. Dengan firman-Mu itu, dia dapat menyampaikan kepada orang lain dan menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, mari sebagai anak-anak Tuhan, nasihat daripada firman Tuhan yang sudah disampaikan lewat firman Tuhan, marilah kita sebagai orang-orang muda, supaya kita bertekun di dalam Tuhan, supaya kita mencari Tuhan selagi Tuhan masih berkenan. Dan kabar keselamatan itu harus kita sampaikan, supaya orang banyak diselamatkan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengukuhkan kami pada saat malam hari ini. Dan malam hari ini kami mau berdoa menyerahkan LPK, Lembaga Penyiaran Komunitas Radio Republik Indonesia Kabupaten Biak Numfor ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk pimpinan LPK RRI Biak, mulai dari pimpinan sampai pada kru dan semua program-program yang ada dan semua peralatan yang dipakai baik hardware maupun software. Tuhan, Engkau memberkati, karena melalui RRI ini semua orang akan mendengar firman Tuhan. Dan kami percaya hanya satu saja, ketika semua orang mendengar firman Tuhan, maka Engkau akan datang yang kedua kali. Inilah tugas kami sebagai orang percaya. Inilah tugas kami sebagai pemberita firman, supaya firman ini harus disampaikan kepada semua orang yang ada di pelosok-pelosok tanah air, yang ada di pegunungan, yang ada di pesisir pantai, dan yang belum dapat dijangkau oleh firman Tuhan. Bapa, Engkau berkati keluarga daripada LPK RRI. Engkau terus pakai Bapak pimpinan dan semua kru, karena mereka menjadi tolak ukur untuk menjadi pemberita Injil di dalam dan untuk Kabupaten Biak Numfor. Kami juga berdoa untuk pimpinan Kabupaten Biak Numfor, Bapak Bupati, tapi juga Bapak Wakil Bupati. Tuhan, Engkau memberkati para eksekutif legislatif yudikatif. Engkau memberkati. Kami juga terus berdoa untuk para pimpinan dewan, anggota dewan, dan semua yang ada. Bahkan kami berdoa untuk semua masyarakat yang ada di Kota Biak, yang ada di penjuru Kota Biak, yang ada di pesisir kota, yang ada di pesisir pantai, yang ada di pegunungan, dan tempat-tempat yang belum bisa dijangkau. Tuhan, Engkau memberkati. Engkau sejahterakan daerah ini untuk hormat dan kemuliaan. Engkau memberkati setiap program yang dicanangkan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Terima kasih Bapa di surga. Ada begitu banyak hal yang harus kami pohonkan kepadamu, namun kami terbatas untuk menyampaikannya. Tetapi kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau Maha mengetahui dari lubuk hati yang paling dalam. Dan jikalau ada salah dosa, ampuni kami. Sucikan dan perbaharui kami. Layaki kami terus menerus. Supaya ketika kami datang, Engkau datang, kami boleh terangkat bersama dengan Engkau. Inilah kehidupan kami. Inilah pemberitaan firman Tuhan lewat program Mimbar Agama Kristen Persatuan. Demi Kristus kami akhiri. Haleluya. Amin.
1: Baik, pendengar, demikian sudah kita ikuti dan dengarkan bersama rangkaian permohonan mimbar agama Kristen yang disampaikan hamba Tuhan untuk kita semua di malam hari ini. Ini apa yang disampaikan memberkati kita semua di sepanjang malam ini, edisi 31 Agustus 2026. Iya, dengan judul permohonan yang disampaikan tadi, melayani sampai garis akhir. Ya, kiranya firman tadi memberkati kita dan pendengar. Kita akan sua kembali untuk mimbar agama Kristen dari GPD Harmonia Fdas yang akan hadir nanti untuk edisi minggu depan. Dan mengakhiri permenungan malam ini, kami hadirkan nuansa lagu-lagu rohani Kristiani ke ruang dengar Anda. Selamat malam kami ucapkan, selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.
2: Informasi dan inspirasi.

1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sore Andi, sudah mulai bersih-bersih ya?
1: Eh iya Rin, sore juga. Besok malam ada kegiatan ronda. Pos ronda harus terlihat rapi dan nyaman.
0: Betul, lingkungan yang bersih membuat warga lebih betah berkumpul. Kalau warga sering berkomunikasi, keamanan juga lebih mudah dijaga.
1: Benar, sayangnya masih ada beberapa warga yang belum mau ikut berpartisipasi nih.
2: Wah, kalian rajin sekali, libur kok malah kerja.
1: Bukan kerja Don, ini untuk kepentingan bersama.
2: Memangnya penting sekali ya membersihkan pos ronda?
0: Tentu penting. Pos ronda menjadi tempat berkumpul warga saat ronda malam atau rapat lingkungan.
2: Menurutku ya, keamanan itu kan urusan polisi. Kita tinggal menikmati saja.
1: Kalau semua berpikir seperti itu, siapa yang akan peduli pada lingkungan sendiri?
2: Ya, kan ada CCTV.
0: Ya ampun Don, CCTV hanya merekam kejadian. Yang bisa mencegah adalah kepedulian.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore Bu RT.
0: Wah, bagaimana nih persiapan ronda besok?
2: Sudah hampir selesai, Bu.
0: Bagus. Saya berharap ya semua warga tuh ikut bergiliran.
3: Bu, saya boleh bertanya nggak?
0: Tentu boleh dong.
3: Mengapa warga harus ikut pos ronda, Bu? Bukankah ada petugas keamanan?
0: Pertanyaan yang bagus nih, Doni. Petugas keamanan itu memang membantu. Tetapi mereka itu tidak mungkin dong mengawasi rumah setiap saat.
4: Oh, begitu Bu RT. Jadi warga tetap harus saling menjaga, kan?
0: Betul banget nih, Harina. Misalnya ya, ada rumah tetangga nih yang pintunya terbuka saat malam hari. Atau ada orang asing yang mondar-mandir. Wargalah yang pertama kali mengetahuinya.
2: Nah, itulah pentingnya saling mengenal tetangga.
0: Tepat banget, Andi ini. Selain itu ya, keamanan itu bukan hanya soal pencurian aja nih. Lingkungan yang aman juga berarti bebas dari sampah yang menumpuk, saluran air lancar, dan hubungan antara warganya harmonis.
3: Wah, saya baru sadar. Ternyata keamanan memiliki arti yang luas ya.
2: Terima kasih ya semuanya sudah hadir.
4: Eh, lihat, Doni juga datang.
3: Iya, saya ingin coba ikut ronda soalnya.
0: Baguslah, malam ini kita berkeliling lingkungan setiap 1 jam sekali ya.
4: Wah, kok lampu di gang sebelah sana mati ya?
2: Tenang Rin, besok kita laporkan agar segera diganti ya.
0: Nah, lampu jalan yang terang itu bisa mengurangi resiko tindak kejahatan loh.
3: Benar juga nih, saya baru memperhatikan hal-hal seperti ini. Suara apa itu?
2: Hei, Don. Tenang, hanya kucing kok.
0: Udah, Doni jangan panik. Saat ronda, kita tuh harus tetap tenang dan saling bekerja sama.

0: Saya senang sekali dengan begini warga semuanya jadi berkumpul seperti dulu lagi.
1: Minggu lalu kita juga kerja bakti membersihkan selokan kan?
2: Nah, itu juga bagian dari menjaga keamanan loh. Selokan yang bersih mengurangi resiko banjir dan penyakit.
3: Iya ya, dulu saya mengira keamanan hanya soal ronda saja.
2: Tidak Doni, menjaga kebersihan, menghormati tetangga, tidak membuat keributan, dan saling membantu itu juga menciptakan rasa aman.
0: Dan kalau ada tetangga baru, kita juga sebaiknya menyambut dengan baik agar kita saling mengenal.
1: Nah, betul Rin, semakin akrab hubungan antar warga, semakin mudah bekerja sama.

0: Bu RT, boleh tidak saya sampaikan sesuatu?
1: Boleh dong, silakan Doni.
0: Iya Bu RT, gini, saya minta maaf sebelumnya karena lu sering menganggap kegiatan warga ini tidak penting. Setelah ikut ronda, saya jadi sadar nih Bu RT bahwa keamanan tidak mungkin terwujud tanpa kerjasama ya Bu.
1: Gak apa-apa Don, yang penting sekarang kamu udah paham kan pentingnya peran setiap warga.
2: Mulai sekarang kita bisa mengajak lebih banyak warga untuk ikut berpartisipasi.
3: Nah kalau begitu kita bisa buat jadwal ronda yang adil agar semua dapat giliran. Gimana?
1: Ide yang bagus tuh Andi. Selain ronda, kita harus terus menjaga kebersihan, memperbaiki fasilitas umum dan saling peduli tentunya ya.
0: Saya siap membantu.
2: Saya juga.
3: Saya yakin kalau semua warga memiliki rasa tanggung jawab, lingkungan kita akan semakin aman deh.
1: Bener banget tuh. Ingat ya, keamanan itu bukan hanya tugas pemerintah, polisi, atau ketua RT aja. Keamanan itu adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Setuju.
3: Setuju.
1: Mari kita buktikan bahwa lingkungan yang aman dimulai dari warga yang peduli.
4: Setuju.

demikian mini drama RRI Biak dengan judul Bersama Menjaga Lingkungan. Naskah Yapi Burdam, para pemain Dinar Baktiara sebagai Ibu RT, Ririan sebagai Doni, Ririn Arini sebagai Rida, Yapi Burdam sebagai Andi. Sampai jumpa di lain cerita.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk, jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, gambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Koma 1 MHz Pro 1 RRI Biak.

1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong, kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hadir, negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 badan usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 badan usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar Rp 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp1,5 triliun untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar Rp459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
11: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung, Gatot Sunu Wibowo, dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
15: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
16: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
15: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Asep menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan ada catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan hasil menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh Liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
18: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia terkenal musim ini, musim depan harganya menjual berkali lipat. Ya untung belum ada bahkan pengulang kali kan, nah kita juga ini mengimbangkan. Ya kita lah, pengulangnya mulai sendiri, tapi tentu ada kemungkinan. Kalau ini direktur itu, mungkin contoh, kalau misalnya seandainya dia pengulang yang tampil kurang bagus, lalu berkompetisi jadi bagus, tapi kontraknya hanya setahun, kita dapat apa? Dapat kinerja bagus ya, tapi apakah secara kinerja dapatkan tidak juga. Nah, itu yang kita harus ketemuannya, tapi untuk mencapai ke sana, nah kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin berwisata together gitu, sama-sama satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan Ya itu, variabelnya memang banyak, karena kita untuk dilihat kondisi novel yang itu masih terbaik ya. Jadi memang itu harus kita sesuaikan. Jadi nyambung tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, oh maksa-maksa, lo punya akademi, mobilnya, itu pas loh, memang pas kan? Tapi kan kita harus pastikan ini loh, fiturnya seperti ini, tapi bukan bicara soal fitur aja. Kita ini, otak politik buat kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya untungnya bisa jadi menguntungkan. Tapi kan mekanismenya harus kita buat nih.
17: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarabdul Witiloli melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya?
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya?
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Eits, udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
2: Biak malam ini, Biak Robine.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.

0: Mama, sebenarnya Indonesia yang adil itu seperti apa?
1: Indonesia yang adil itu ketika setiap orang punya kesempatan yang sama untuk hidup layak, nak.
0: Berarti bukan cuma soal kaya atau miskin ya, Ma?
1: Betul. Adil berarti kita saling menghargai, tidak membeda-bedakan. Dan setiap orang mendapatkan hak serta kesempatan untuk berkembang.
0: Kalau Indonesia mau makmur, kita harus bagaimana?
1: Kita mulai dari hal kecil, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menghargai sesama, menjaga lingkungan, dan ikut membangun negeri.
0: Jadi, kemakmuran Indonesia juga dimulai dari kita ya?
1: Iya, nak. Karena Indonesia bukan hanya tentang pemerintah atau para pemimpin. Indonesia adalah kita semua.
0: Kok semua orang saling membantu dan mendapat kesempatan yang adil,
1: maka Indonesia yang makmur bukan lagi sekedar harapan. Adil untuk semua, makmur untuk Indonesia. Mari bersama membangun negeri dengan kejujuran, kepedulian, dan gotong royong. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari kita.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
0: Yang ketiga, nggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar, inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
1: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukan

0: kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar tuntas sudah kebersamaan kami, Pro 1 RRI Biak menemani Anda di edisi hari ini. Kami mohon maaf jika punya kekurangan dan salah kata selama menemani Anda di sepanjang hari ini, sedari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam ini. Kami akan kembali menyapa Anda edisi esok hari, sedari pukul 5 pagi akan hadir menemani Anda hingga pukul 12 malam, pastinya dengan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita untuk Indonesia. Selamat malam untuk Anda pendengar, selamat beristirahat di malam hari ini. Akhir kata dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRI Biak, terus mengudara untuk Indonesia, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Biak kembali mengudara di sepanjang hari ini, hari Selasa 1 September 2026. Menyiarkan program-program acara siaran Radio Republik Indonesia Biak. Dari Jalan Majapahit, kami yang bertugas, saya Mary Mai dan Muhammad Adam mengucapkan selamat pagi dan tetap merdeka.

1. Kanal informasi dan inspirasi.

Terdapat tiga kelompok biku dalam perjalanan mereka untuk memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Kelompok biku pertama, mereka berhenti di sebuah desa yang salah satu rumahnya terbakar. Pada saat itu juga, seekor burung gagak terbang mendekat, lalu jatuh mati di tengah-tengah desa. Para biku melihat burung gagak yang telah mati, berpendapat bahwa hanya Sang Buddhalah yang dapat menjelaskan kejahatan apa yang telah dilakukan burung gagak sehingga ia mati dengan cara itu. Kelompok biku kedua sedang mengadakan perjalanan dengan sebuah kapal. Mereka juga dalam perjalanan untuk melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Ketika mereka sedang berada di tengah lautan, kapalnya tidak bergerak. Lalu undian dilakukan untuk menemukan siapa yang membuat sial. Dan tiga kali undian tertuju kepada istri kapten. Kemudian wanita itu dilempar ke dalam laut sesuai perintah kapten dan kapal pun dapat bergerak kembali. Kelompok ketiga terdiri dari 7 biku dalam perjalanan untuk melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Mereka meminta keterangan pada sebuah wihara di mana terdapat tempat yang layak untuk berteduh pada malam hari di sekitar sana. Kepada mereka ditunjukkanlah sebuah gua, dan di sana mereka bermalam. Tetapi di tengah malam, sebuah batu karang besar jatuh dari atas dan menutup pintu masuk gua. Pada pagi harinya, biku-biku dari wihara di sekitar situ datang ke gua, melihat apa yang terjadi, dan mereka membawa orang-orang dari 7 desa. Dengan bantuan penduduk desa, mereka mencoba menggeser batu karang tersebut. Tetapi usaha itu tidak ada gunanya. Dengan demikian, 7 biku terjebak di dalam gua tanpa makanan dan minuman selama 7 hari. Pada hari ke-7, batu karang itu secara ajaib bergerak sendiri, dan para biku bisa keluar dari gua serta melanjutkan perjalanan mereka menghadap Sang Buddha. Mereka juga berniat bertanya kepada beliau kejahatan apa yang telah mereka perbuat sebelumnya sehingga mereka terkurung selama 7 hari di dalam gua. Setelah mereka bertemu dengan Sang Buddha, Sang Buddha pun menjawab pertanyaan dari 3 kelompok biku tersebut. Sang Buddha menjawab pertanyaan kelompok biku pertama. Para biku, dahulu kala ada seorang petani yang mempunyai seekor lembu jantan. Lembu jantan tersebut sangat malas dan juga sangat keras kepala. Lembu tersebut tidak dapat dibujuk untuk melakukan pekerjaan apapun. Dia hanya berbaring, mengunyah jerami atau tidur. Petani tersebut tiap kali kehilangan kesabaran disebabkan kemalasan dan keras kepalanya hewan tersebut. Dengan marah dia mengikat tali jerami di sekeliling leher lembu dan membakarnya. Lembu jantan pun itu mati. Disebabkan oleh kejahatan ini, petani tersebut menderita lama sekali di alam neraka. Dan untuk memenuhi sisa akibat perbuatan jahatnya, dia mati terbakar pada akhir kehidupan yang ketujuhnya. Kemudian Sang Buddha menjawab pertanyaan kelompok kedua. Para biku, saat itu terdapat seorang wanita yang mempunyai anjing peliharaan. Dia selalu membawa anjing tersebut bersamanya kemanapun dia pergi. Di kota itu terdapat pemuda-pemuda yang selalu menggoda wanita itu dan anjingnya, sehingga dia sangat marah dan merasa malu. Akhirnya ia merencanakan untuk membunuh anjingnya. Dia mengisi sebuah pot dengan pasir, mengikatkan di leher anjingnya, dan melemparkannya ke dalam sungai.
anjing itu pun tenggelam. Akibat dari perbuatan jahat ini, wanita tersebut menderita dalam waktu lama di alam neraka. Dan untuk memenuhi sisa akibat perbuatan jahatnya, dia telah dilempar ke dalam laut dan tenggelam pada akhir kehidupan yang ke-100-nya. Lalu Sang Buddha menjawab pada kelompok ketiga, "Para bhikkhu, saat itu 7 orang gembala melihat seekor kadal masuk ke dalam anak bukit. Dan mereka menutup 7 jalan keluar dari anak bukit tersebut dengan ranting-ranting dan cabang-cabang pohon. Setelah menutup 7 jalan keluar, mereka pergi serta melupakan kadal yang terperangkap di dalam anak bukit tersebut. 7 hari kemudian, mereka teringat apa yang telah mereka lakukan dan dengan cepat kembali ke tempat perbuatan usil mereka dan mengeluarkan kadal tersebut. Akibat dari perbuatan jahat ini, 7 orang itu telah terkurung bersama selama 7 hari tanpa makanan dan minuman pada akhir kehidupan yang ke-14-nya. Kemudian para bhikkhu berkata, "Oh, memang benar. Tidak ada tempat pelarian dari akibat kejahatan bagi orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Walaupun dia berada di langit atau di dalam samudra ataupun di dalam gua."

Halo pendengar, kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah seperti pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak, dan hubungan antar sesama. Mari kita simak pesan hari ini agar memberikan pengaruh bagi keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Bijak bukan suatu sifat pilihan, tetapi perilaku yang harus dilakukan. Berperilaku bijak bukan cuma pandai merangkai kata-kata mutiara, karena para perayu ulung pun pandai merangkai kata-kata manis. Pasangan yang bijak selalu mengambil keputusan untuk lebih baik mengerti dan memahami pasangannya daripada mengharapkan untuk selalu dimengerti. Pasangan yang bijak selalu bersifat demokratis dan menerima semua kritikan dan masukan dari pasangannya dengan pikiran yang terbuka dan lapang dada. Bijak dalam menjalani kehidupan bersama pasangan dalam pernikahan adalah ketepatan berpikir saat mengambil keputusan yang bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain. Memahami perbedaan dan persamaan tentang nilai-nilai kebaikan dan persepsi norma-norma kemanusiaan. Atau bijak adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga bijak bukan masalah orang tua atau anak-anak, karena kebijakan dan pengetahuan ditentukan oleh pengalaman yang membentuk pola berpikir. Demikian pesan hari ini. Jika Anda memerlukan informasi, hubungi kami di telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com, atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300.

Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri.

0: saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Biak pagi ini. Biak arwo ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik pendengar, selamat pagi Arwo BBY untuk Anda semua di manapun berada yang mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak di ketinggian frekuensi 96,1 MHz. Pagi ini salam jumpa untuk Anda semua di pagi hari ini, tepatnya hari Selasa 1 September 2026. Demikian lagu-lagu religi Buddha yang sudah kami hantarkan di ruang dengar Anda pendengar pada pagi hari ini. Saat sekarang sudah pukul 5:41 waktu Indonesia Timur, dan pendengar, kami informasikan untuk Anda nanti pada pukul 6 tepat waktu Indonesia Timur, kembali Anda akan ikuti bersama informasi aktual seputar Biak yang kami rangkum dalam buletin berita daerah Biak. Selamat pagi untuk Anda yang sudah pada bangun di cuaca yang begitu cerah pagi hari ini, udara yang segar ya menemani bagi Anda yang saat ini sudah pada bangun dan lagi bersibuk dengan segala aktivitas rutinitas Anda di pagi hari. Selamat pagi Arwo.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id,

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Kini kita akan jelang bersama di sampaikannya buletin berita daerah Biak. Selamat pagi Aro dan selamat mengikuti.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin pagi edisi Selasa 1 September 2026. Adapun topik utama buletin diantaranya Institut Cinta Tanah Air Incita Biak Numfor melaksanakan yudisium bagi 60 mahasiswa prodi hukum angkatan pertama tahun akademik 2025-2026 setelah mengalami perubahan nomenklatur dari nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH. Pendengar, jaringan internet dan layanan IndiHome di sejumlah wilayah Kabupaten Biak Numfor mengalami gangguan total akibat pencurian kabel optik yang terjadi pada Sabtu dini hari 29 Agustus 2026. Kejadian ini menyebabkan layanan lumpuh sejak pukul 2.00 waktu Indonesia Timur dini hari. Itulah topik utama buletin kali ini dan buletin selengkapnya disampaikan oleh saya, Mary Mai.

0: Selamat pagi pendengar, kita awali berita pertama. Institut Cinta Tanah Air Incita Biak Numfor melaksanakan yudisium bagi 60 mahasiswa Prodi Hukum Angkatan Pertama tahun akademik 2025-2026 setelah mengalami perubahan nomenklatur dari nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH. Berikut laporan Ririan.
1: Institut Cinta Tanah Air Incita Biak Numfor secara resmi menggelar yudisium bagi 60 mahasiswa program studi ilmu hukum tahun akademik 2025-2026 Sabtu 29 Agustus 2026. Yudisium tersebut menjadi momentum bersejarah bagi Incita karena merupakan angkatan pertama lulusan setelah perguruan tinggi tersebut mengalami perubahan nomenklatur dari sebelumnya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau STIH menjadi Institut Cinta Tanah Air. Rektor Incita Biak Muslim Labuun mengatakan yudisium angkatan pertama menjadi bukti bahwa perjalanan Incita dalam mengembangkan sumber daya manusia khususnya di bidang hukum.
2: Sampai itu baru 1 tahun. Ya. Sehingga hari ini kita buktikan dengan sejarah beralih Incita ke apa istilah ke Incita. Hari ini jebolan Incita ini sudah masuk angkatan pertama. Itu berjumlah mahasiswa yang yudisium hari ini 2025-2026 itu 60 ditambah mahasiswa S2 itu sudah semua hampir sekitar 80. Sehingga hari ini kita sangat bergembira dan bahagia sekali karena ini alumni pertama Incita. Semoga yudisium ini adalah merupakan momentum sejarah bahwa dedikasi dan loyalitas daripada sumber daya manusia khususnya di perguruan tinggi.
1: Ia menyebut saat ini Incita telah menampung sekitar 600 mahasiswa dengan tenaga pengajar berpendidikan mulai dari S2 hingga S3 berjumlah 60 orang. Di antara para yudisium, Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carterum Bararkapisa turut hadir bukan hanya sebagai pejabat daerah, melainkan sebagai salah satu peserta yang resmi dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar sarjana hukum atau SH. Ia mengapresiasi langkah besar perubahan STIH menjadi Incita dan menegaskan tetap berkomitmen dan senantiasa memberikan dukungan.
3: Tadi, tetapi juga sebagai warga negara dan sebagai wakil kepala daerah, tapi juga status sebagai mahasiswa yang hari ini sudah di yudisium, saya secara pribadi mengapresiasi dunia pendidikan secara khusus program pendidikan hukum yang diselenggarakan di Institut Cinta Tanah Air. Saya terketuk batin saya dan terharu hari ini sebagai mahasiswa yang di yudisium dan sebentar lagi akan bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa yang akan diwisudakan dalam waktu yang tidak terlalu lama, yang akan diagendakan dalam jadwal kurikulum Institut Cinta Tanah Air Kabupaten Biak Numfor.
1: Keikutsertaan Wakil Bupati dalam yudisium tersebut jadi motivasi nyata bahwa proses belajar dan peningkatan kompetensi tidak mengenal batas usia maupun jabatan. Tri Rian melaporkan.
0: Pendengar, sinergi Kabupaten Biak Numfor dan Mambera Moraya melalui pelatihan pembuatan perahu fiber sebagai upaya peningkatan keterampilan SDM. Ririn Arini melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Mambera Moraya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui UPTD LLK UKM melaksanakan kegiatan pelatihan produktivitas dan kejuruan pembuatan perahu fiber. Pembukaan berlangsung di Aula LLK UKM Biak Numfor Senin 31 Agustus 2026. Dengan dukungan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Kabupaten Mambera Moraya. Kepala Dinas Sosial Mambera Moraya, Luka Senggi, hadir langsung mewakili Bupati, menjelaskan pelatihan ini telah tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2026 dan merupakan salah satu dari sekian banyak rencana peningkatan keterampilan yang akan dijalankan. Sebanyak 17 orang peserta berangkat dari Mambera Moraya yang masuk dalam daftar pencari kerja akan menetap dan belajar selama kurang lebih 2 minggu atau setara 12 hari kerja.
5: Mudah-mudahan awal dari hari ini kita terus bangun kolaborasi dan kerjasama mitra yang baik ke depan, bukan pelatihan ini saja, tapi mungkin seperti yang tadi, jahit-menjahit, perbengkelan, pertukangan, dan bidang-bidang yang dibutuhkan di dunia kerja. Kita berharap Biak adalah tempat untuk kami orang Mambera mau datang berlatih di tempat ini.
4: Sementara Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carterum Bararkapisa, mewakili pemerintah daerah membuka secara resmi kegiatan ini. ini menyambut hangat langkah kemitraan ini sekaligus mengapresiasi gagasan yang menurutnya sangat pas dengan jati diri masyarakat pesisir. Sebagai wujud nyata kepedulian dan upaya memandirikan anak bangsa, terutama orang asli Papua, melalui sumber dana otonomi khusus sehingga menjadi amanah sekaligus keistimewaan yang patut dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.
3: Momentum ini menjadi pintu awal membuka berbagai program dan kegiatan, bukan hanya Mamberamo Kibiak saja, tetapi ke depan kita berharap dari pemerintah Kabupaten Biak Numfor ada hal-hal lain juga yang bisa kita dapat dari Kabupaten Mamberamo Raya. Melalui kegiatan hari ini kita berharap ada sinergi, ada kolaborasi, kerjasama. Ini kebutuhan prinsip hari ini secara khusus untuk masyarakat yang hidup di kawasan pesisir. Kebutuhan perahu ini sangat penting. Orang Biak adalah suku mariner, suku pelaut, dan tidak keliru dan tidak salah kalau Bapak Bupati Mamberamo Raya mau memilih Biak Numfor. Kita berpikir kegiatan ini akan terus berkelanjutan, baik itu perahu tetapi juga hal-hal lain, sehingga bisa membuka harapan kebutuhan masyarakat tetapi juga membuka akses konektivitas bagaimana kita bisa berkolaborasi kerjasama antara kedua kabupaten tetapi juga untuk kabupaten lainnya. Bukan hanya Biak Numfor saja yang jual fiber, tapi kita berharap ke depan masyarakat Biak Numfor juga bisa beli fiber dari Mamberamo. Itu berarti sukses program dari gubernur, sukses program dari bupati untuk menjalankan program Astacita itu. Ini bagian daripada program hilirisasi.
4: Kepada para peserta, Wakil Bupati berpesan agar mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, menjaga diri, menyerap ilmu dan keterampilan sepenuhnya, lalu pulang dan mengajarkan kembali apa yang telah dipelajari kepada masyarakat Kabupaten Mamberamo Raya sebagai salah satu upaya peningkatan sumber daya manusia.
0: Pendengar, Kelurahan Samova Biak salurkan bantuan sosial berupa beras kepada ratusan keluarga penerima manfaat. Berikut laporannya disampaikan Roni Lololuan.
6: Pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor menyalurkan bantuan beras pangan dari pemerintah pusat melalui Perum Bulog kepada 600-an keluarga penerima manfaat atau KPM di Kelurahan Samova, Distrik Samova pada Senin 31 Agustus 2026. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor Simon Rumpaisum, mewakili Bupati, sekaligus merupakan bagian dari program ketahanan pangan nasional untuk membantu masyarakat yang membutuhkan guna meningkatkan ekonomi keluarga agar hidup sejahtera. Ia menegaskan penyaluran bantuan ini harus benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dengan demikian, proses pendistribusian ini menjadi tanggung jawab dan pengawasan bersama agar manfaatnya dirasakan langsung oleh penerima. Menurut Simon Rumpaisum, di tengah kondisi ekonomi nasional yang masih berat, pemerintah terus mengambil kebijakan menjalankan program ketahanan pangan karena dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat.
7: Masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan beras ini, kiranya ini bermanfaat untuk membantu keluarga. Saya juga berharap ke depan ini juga dalam penyalurannya, baik itu di wilayah Kelurahan Samova maupun kelurahan lain hingga di kampung-kampung, jangan sampai disalahgunakan. Artinya bahwa benar-benar beras ini dapat tersalur kepada masyarakat yang tidak mampu atau yang kategori dalam desil tersebut, sehingga bisa membantu ekonomi masyarakat di hari ini. Hari ini dari sisi ekonomi memang sangat berat, perkembangan secara nasional, kondisi kita, tetapi pemerintah terus dengan program ketahanan pangan secara nasional ini seperti yang kita lakukan saat ini di Kelurahan Samova, ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kita.
6: Sementara Kepala Kelurahan Samova Obet Yensenem SIP mengatakan total bantuan yang disalurkan sebanyak 2019 sak beras untuk periode Juli hingga September 2026. Ia mengatakan penyaluran bantuan pangan ini dilakukan secara bertahap. Masing-masing penerima manfaat mendapat satu karung berisi 10 kg beras per bulan. Dengan demikian, setiap kakak menerima 3 sak beras untuk memenuhi kebutuhan selama 3 bulan.
8: Kami sudah salurkan itu, tapi kendala-kendala kami ada masyarakat yang di Kelurahan Samova yang berdomisili di kelurahan lain, mereka ini sudah bertahun-tahun tidak menertibkan administrasi pendudukan mereka, dan mereka itu yang menjadi kendala untuk kami. Untuk itu kami akan buat penertiban administrasi kependudukan, sehingga yang kami layani di Kelurahan Samova adalah masyarakat di Kelurahan Samova. Harapan kami semoga bantuan pangan ini bisa membantu masyarakat untuk mengurangi sedikit beban ekonomi mereka.
6: Menurut Obet Yensenem, dalam proses penyaluran bantuan ditemukan kendala administrasi kependudukan, yakni sebagian warga Samova berdomisili di kelurahan lain seperti Kelurahan Senerbo dan belum melakukan penertiban data selama bertahun-tahun. Hal ini sempat menyulitkan saat verifikasi identitas penerima bantuan pangan. Ia berkomitmen ke depan akan melakukan penertiban administrasi kependudukan di wilayah yang dipimpinnya agar seluruh warga Samova dapat terlayani dengan baik. Lurah Samova Obet Yensenem atas nama pemerintah daerah Biak Numfor berharap bantuan pangan ini tepat sasaran dan dapat meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang memprihatinkan saat ini.
0: Pendengar, jaringan internet dan layanan Indihome di sejumlah wilayah Kabupaten Biak Numfor mengalami gangguan total akibat pencurian kabel optik yang terjadi pada Sabtu dini hari, 29 Agustus 2026. Kejadian ini menyebabkan layanan lumpuh sejak pukul 2 dini hari. Martin, tim leader lapangan Telkom Biak, menjelaskan bahwa pencurian kabel ini terjadi di beberapa titik sekaligus dengan kerugian yang cukup besar. Akibat peristiwa tersebut, layanan jaringan di area Samova, Ritz, Angkasa hingga Darfur mengalami gangguan total atau down. Tidak hanya layanan Indihome, jaringan Telkomsel di Tower Goa Jepang juga ikut lumpuh dengan total 13 titik jaringan yang terdampak. Untuk mempercepat pemulihan, Telkom Biak mengerahkan 5 tim yang beranggotakan minimal 10 orang, termasuk siswa PKL asal Waropen. Estimasi perbaikan dan pergantian kabel diperkirakan memakan waktu hingga 5 jam agar layanan dapat kembali normal. Martin juga menyampaikan dugaan pelaku keliru mengira kabel tersebut bernilai jual tinggi. Pihaknya mencatat kerugian material sangat besar, tidak hanya dari segi kabel, tetapi juga material dari biaya operasional perbaikan di lapangan. Saat ini tim masih fokus menangani perbaikan dan laporan ke pihak kepolisian baru akan dilakukan setelah penanganan di lapangan selesai dilakukan. Pihak Telkom Biak berharap kedepannya dapat dilakukan peningkatan patroli keamanan, terutama pada jam-jam rawan dini hari, mengingat kejadian serupa sudah berulang kali terjadi, tercatat minimal 2 kali pada jalur yang sama di tahun lalu.
9: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar, kesediaan stok beras di gudang Bulog mampu menjawab kebutuhan masyarakat Biak Numfor hingga 2027. Berikut laporannya disampaikan Roni Lololuan.
6: Perum Bulog Cabang Biak Numfor mulai menyalurkan bantuan beras medium kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Biak Numfor untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, dan September 2026. Kepala Perum Bulog Cabang Biak, Armin Banjar, mengatakan penyaluran bantuan ini ditargetkan selesai paling lambat tanggal 30 September 2026 dan proses realisasinya dimulai dari dalam kota. Ia menyebut kualitas beras yang disalurkan kali ini masih sama dengan beras sebelumnya dan merupakan hasil pengadaan dalam negeri yang didatangkan dari Makassar dan Jawa Timur. Bahkan sudah dilakukan pengecekan kualitas oleh dinas terkait langsung di gudang Bulog Biak. Menurutnya, untuk tahap penyaluran rencana awal dimulai dari Pulau Numfor, Padaido, dan Aimando, namun faktor cuaca yang tidak mendukung sehingga diprioritaskan di wilayah dalam kota terlebih dahulu. Di sisi lain, untuk penerima manfaat masih mengacu data dari Kemensos, yakni desil 1-4, namun jika terdapat kendala seperti penerima pindah domisili atau meninggal, maka penggantian dapat dilakukan dengan surat pertanggungjawaban mutlak dari kepala kelurahan dan diperkuat hasil musyawarah desa.
10: Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik bantuannya, jangan dijual, bisa dikonsumsi sendiri saja. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan masih akan berlanjut terus bantuan pemerintah untuk mensupport masyarakat akan sebagian pangannya. Kita fokus ini sambil lihat kalau cuaca agak tenang, kita langsung geser dulu dan duluan. Karena takutnya waktunya 30 September, kan? Takutnya jangan sampai tidak terkejar, untuk kita terlambat selalu keluar, selalu masuk musim ombak lagi.
6: Menyinggung ketersediaan stok beras, Kepala Perum Bulog Biak Armin Banjar mengatakan stok beras di gudang masih aman karena saat ini tersedia sekitar 1.600 ton cukup hingga tahun depan setelah dipotong untuk program bantuan pangan. Ia berharap bantuan ini terus berkelanjutan dan dimanfaatkan dengan baik oleh penerima demi terwujudnya masyarakat sejahtera.
0: Pendengar, kami sampaikan berita terakhir. 5 orang yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Serui menuju Waropen pada Minggu 23 Agustus 2026 ditemukan dalam kondisi selamat. 5 korban ditemukan oleh KMP Masire saat dalam perjalanan menuju Nabire pada Sabtu 29 Agustus 2026 sekitar pukul 7 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Penemuan 5 korban menjadi titik terang dalam operasi SAR yang dilakukan oleh unsur SAR gabungan setelah menerima laporan terkait hilang kontaknya 5 orang tersebut. Setelah memastikan kondisi mereka, awak kapal kemudian memberikan pertolongan dan mengevakuasi 5 korban ke atas kapal. Selanjutnya para korban dibawa menuju Nabire untuk mendapatkan penanganan dan perawatan lebih lanjut. Terkait kronologis kejadian hilang kontak, saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian setempat setelah 5 korban mendapatkan perawatan lanjutan. Kepala Kantor SAR Biak Kundori STMM menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses pencarian hingga akhirnya 5 korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Operasi pencarian dan pertolongan ini melibatkan berbagai unsur SAR, antara lain Basarnas, TNI Polri, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah. Keluarga korban serta seluruh elemen masyarakat dan organisasi yang turut terlibat dalam operasi SAR. Dengan ditemukannya 5 korban dalam kondisi selamat dan telah dievakuasi menuju Nabire untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup dengan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat unsur SAR yang terlibat. Pendengar, demikianlah buletin berita Daerah Biak edisi pagi hari ini Selasa 1 September 2026. Mewakili tim redaksi pemberitaan LPP RRI Biak yang bertugas, saya Mary Mai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Syuima Kasumasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
5: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
4: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
5: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
4: Terus, gimana cara daftarnya?
5: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
4: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
5: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
4: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
5: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
4: Setelah itu, checklist formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
5: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
4: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
5: Pendaftaran rehab selesai.
6: Cut, cut, cut, cut. Kapan mulai syutingnya ini?
5: Tunggu apa lagi?
4: Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu dengan
5: New Rehab

0: Biak pagi ini. Biak arwo ini.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak Pendengar. Saat sekarang sudah pukul 6:26 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk satu informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Diumumkan kepada para pelanggan PT PLN Persero UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Halo warga Biak, ingat bayar listrik tepat waktu sebelum tanggal 20. Kalau telat bisa kena denda, bahkan listrik diputus sementara atau dibongkar rampung, dimigrasi ke KWH meter prabayar token. Tidak mau rumah Anda gelap gulita, tenang, cara bayarnya gampang. Cukup lewat aplikasi PLN Mobile, ATM, minimarket, atau loket resmi terdekat, seperti kantor pos dan PPOB lainnya. Jadi jangan tunggu lagi bayar listrik tepat waktu, terhindar dari risiko pemutusan sementara sebelum tanggal 20. Program Gelegar PLN Mobile 2026 hadir kembali. Tetap tenang, bisa menang. Periode sampai 31 Desember 2026. Dapatkan mobil listrik, motor listrik, smartphone, dan gadget favorit. Voucher listrik jutaan rupiah. Cukup dari satu aplikasi PLN Mobile. Semakin sering kamu transaksi, semakin besar peluang menang. Mari download dan transaksi sekarang di PLN Mobile, jangan sampai ketinggalan. PLN melayani sepenuh hati, tetap tenang, bisa menang, PLN Indonesia. Demikian pendengar satu informasi dari PLN Biak yang sudah kami hantarkan di ruang dengar Anda.
2: Carla, kok bagaimana masih pagi ini sekali?
3: Ih, selamat pagi Kakak Yakob. Saya mau ke kantor PUPR, mau urus dokumen KKPR, atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk bangun saya punya rumah tinggal. Sekalian, saya mau cek lokasi untuk bangun usaha ruko di saya punya lokasi tanah situ. Boleh atau tidak untuk dibangun?
2: Bo, urus barang apa itu lagi? Kalau mau bangun tuh tinggal bangun saja tuh.
3: Kakak Yakob, ada aturan. Kalau kita mau membangun di suatu lokasi, baik bangunan berusaha atau non berusaha, harus sesuai dengan peruntukan lokasi tersebut yang dimuat dalam rencana tata ruang. Hal ini diatur dalam PP nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang dan Permen ATR BPN nomor 13 tahun 2021. Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Jadi, dokumen KKPR ini wajib dipenuhi untuk syarat penerbitan izin suatu kegiatan atau usaha yang kita adakan.
2: Oh, jadi begitu, Kak?
3: Iya, Kakak. Dalam dokumen KKPR, selain memuat izin suatu lokasi, juga ada ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi, misalnya tentang garis sepadan bangunan atau jarak bangunan yang diukur dari batas tanah yang dikuasai ke bangunan. Ada juga tentang berapa besaran koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan. Jadi, semuanya tertuang dalam dokumen KKPR.
2: Selagi baru dengar ya tentang aturan ini.
3: Ini tuh Kakak, aturan dari pemerintah yang wajib ditaati. Dan untuk pengurusannya, Kakak tinggal masukkan surat permohonan KKPR yang di dalamnya memuat identitas pemohon, alamat, dan koordinat lokasi. Kegiatan yang akan diadakan kemudian dilampirkan KTP dan sertifikat tanah. Kalau lokasi ini sewa atau pinjam, maka dilampirkan surat perjanjian sewa atau perjanjian pinjam pakainya. Jadi Kakak, dokumen KKPR ini juga sebagai dasar penerbitan PBG serta perizinan berusaha sektor lainnya.
2: Oh begitu, kalau untuk dokumen PBG itu apa ya?
3: Nah kalau PBG itu singkatannya persetujuan bangunan gedung yang dulu tong kenal dengan istilah IMB, izin mendirikan bangunan. Dia punya istilah berubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2022 tentang Bangunan Gedung. Juga Perda Kabupaten Biak Numfor nomor 5 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2: Jadi sekarang kalau mau urus PBG itu bagaimana nih Bu Cara?
3: Nih kakak, gampang saja. Sekarang semua sudah bisa dilihat online lewat aplikasi SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Kakak tinggal buka di website https://simbg.pu.go.id. Semua informasi bisa dilihat di situ. Tapi kakak ingat ya, sudah harus punya dokumen KKPR dan izin lingkungannya. Di mana prosesnya adalah sebagai berikut. Setelah pemohon mengajukan permohonan KKPR, untuk dokumen KKPR akan dilakukan peninjauan lokasi dari bidang tata ruang Dinas PUPR, dan selanjutnya untuk pengurusan PBG akan dilakukan pemeriksaan rencana teknis dan perhitungan retribusi oleh petugas SIMBG Dinas PUPR. Setelah mendapatkan rekomendasi standar teknis bangunan dan detail retribusi PBG, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran retribusi PBG pada kas daerah melalui Bank Papua untuk divalidasi petugas PTSP dan penerbitan SK PBG oleh Dinas Perizinan PTSP. Karena pengurusan PBG lewat aplikasi SIMBG, maka dokumen sertifikasi PBG akan terbit online lewat aplikasi tersebut berupa barcode, jadi tidak ada lagi urus manual.
2: Terus tipe manfaat untuk kekitoran urus PBG itu apa?
3: Manfaatnya adalah 1. Perlindungan hukum dan kepastian. 2. Aspek keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bangunan. 3. Dasar penerbitan sertifikat laik fungsi atau SLF. Dan 4. Kemudahan proses jual beli dan sewa menyewa serta peningkatan nilai jual dan anggunan bank.
2: Jadi begitu mantap sudah mantap.
3: Oh iya kakak, untuk pengurusan dokumen KKPR dan PBG harus diurus di instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor yang berlokasi di Afdas. Dan yang pasti, bebas biaya administrasi. Tidak ada pungutan-pungutan biaya, kakak. Untuk pengurusan KPPR bagi kegiatan non-berusaha, misalnya rumah tinggal, dapat langsung mengajukan surat permohonan KKPR ke Dinas PUPR. Sedangkan, jika itu kegiatan berusaha, maka KKPR-nya dapat diajukan melalui OSS RBA. OSS RBA itu sendiri adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja.
2: Oh, begitu boleh. Ternyata kalau kita

0: dan non-berusaha wajib memiliki dokumen KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan PBG, atau persetujuan bangunan gedung. Pengurusan persetujuan bangunan gedung harus dilakukan pada saat akan membangun gedung atau saat proses membangun. Dan untuk bangunan yang sudah terlanjur ada, namun harus memiliki PBG untuk mengetahui secara mandiri kegiatan yang diizinkan dalam pengurusan dokumen KKPR, maka informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dapat diakses melalui RDTR interaktif menggunakan alamat website https://oss.go.id/rdtl/interaktif. Mari kita mengurus dokumen KKPR dan PBG agar tercipta tata ruang yang harmonis dengan bangunan yang layak huni, memenuhi persyaratan, dan tidak mencemari lingkungan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan Biak menjadi lebih indah, bersih, tertata, aman, dan nyaman bagi masyarakat, sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Biak Numfor yang sejahtera, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dengan masyarakat yang berpendidikan, sehat, dan mandiri.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak di RRI Digital dan juga di FM 96,1 MHz. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama laporan lalu lintas seputar Kota Biak pagi hari ini Selasa 1 September 2026 yang akan disampaikan oleh Ibu Anang Supriyati. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Terima kasih Bunda Mary di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Pendengar RRI Pro Satu Biak dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, yaitu Anang Supriyadi, anggota Satu Lantas Polres Biak Numfor, yang mana hari ini hari Selasa tanggal 1 September 2026 akan memandu jalannya laporan situasi Kamsel Tipcar Lantas Wilayah Kumpul Res Biak Numfor selama 1x24 jam, serta situasi arus lalu lintas terkini di pagi hari ini tentunya bersama rekan-rekan Satu Lantas Polres Biak Numfor, yang mana pagi hari ini sudah berada di beberapa titik yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan maupun pantauan situasi arus lalu lintas. Namun sebelumnya tak lupa kami mengucapkan kepada para pendengar sekalian selamat berbahagia, yang mana hari ini sedang merayakan hari kebahagiaan, yaitu berupa hari pernikahan serta hari kelahiran. Dan bagi para pendengar sekalian yang diberikan cobaan sakit, semoga lekas sembuh dan selalu tetap semangat. Baik, untuk itu yang pertama kami persilakan rekan Bribda Ahmad, yang mana saat ini sedang melaksanakan piket Laka Lantas selama 1x24 jam, akan melaporkan situasi Kamsel Tipcar Lantas Wilayah Hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam. Kami persilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi, Polantas hadir untuk masyarakat. Baik, selamat pagi masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Bribda Ahmad dan dua rekan lainnya yang akan melaporkan situasi Kamsel Tipcar Lantas selama 1x24 jam di wilayah hukum Kabupaten Biak Numfor. Yang mana untuk situasi Kamsel Tipcar Lantas masih terpantau aman, tertib, lancar, dan terkendali. Untuk kejadian laka lantasnya selama 1x24 jam, yang mana tidak terdapat kejadian laka lantas, namun kami tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor agar terus berhati-hati dalam berkendara, tidak berkendara dalam pengaruh minuman alkohol, dan patuhi aturan-aturan berlalu lintas. Ingat, kecelakaan lalu lintas berawal dari pelanggaran berlalu lintas. Stop pelanggaran, keselamatan untuk kemanusiaan. Mungkin itu saja yang dapat kami laporkan. Kembali ke Mas Anang di studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polantas untuk masyarakat.
0: Terima kasih rekan Bribda Ahmad untuk laporan situasi Kamsel Tipcar Lantas selama 1x24 jam, yang mana relatif aman, lancar, serta terkendali. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Yang berikutnya, kami sudah terhubung dengan rekan Aibtu Anton Konyep, yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Ahmad Yani, lebih tepatnya di depan Masjid Baitur Rahman. Saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Aibtu Anton Konyep untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
2: Selamat pagi Pak Anang yang ada di studio. Selamat pagi pendengar setia RRI Biak dimanapun berada, bersama saya Aibtu Anton Konyep berserta rekan lainnya Rizka Ronald Rambisan, yang pada pagi hari ini sedang melaksanakan pengaturan dan pantauan arus lalu lintas di depan Masjid Agung Rahman Biak. Sampai saat ini dari pantauan kami, situasi arus lalu lintas cukup padat dikarenakan pengantar anak sekolah maupun yang berpergian ke kantor. Namun sampai saat ini situasi arus lalu lintas masih berjalan aman dan lancar. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numfor tak pesan-pesannya selalu menghimbau kepada seluruh pengendara roda 2, roda 4, dan roda 6 agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada agar perjalanan Anda tiba dengan selamat sampai di tujuan. Demikian Pak Anang, kembali ke studio. Selamat pagi.
0: Terima kasih rekan Aibtu Anton Konyep untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Imbom Mojol, lebih tepatnya di perempatan Duta Suara, bersama rekan Bribka Julian Simbiak akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Imbom Mojol dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Bribka Julian Sibiak untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
2: Baik, selamat pagi Pak Anang di studio. Selamat pagi juga buat masyarakat Kabupaten Biak Numfor, di mana saja berada, baik yang ada di daratan maupun yang ada di kepulauan. Bersama saya Bribka Julian Sibiak melaporkan situasi arus lalu lintas di Jalan Imam Bonjol, tepatnya depan Pos Duta Suara. Situasi arus lalu lintas berjalan aman dan lancar. Imbauan kami tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, gunakan helm pada saat berkendara, dan juga imbauan bagi orang tua agar tidak memberikan kendaraannya kepada anak-anak yang masih di bawah umur. Demikian yang dapat kami laporkan di Jalan Imam Bonjol. Kami kembalikan ke studio Pak Ana.
0: Terima kasih rekan Bribka Julian Sibiak untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Soridu Raya, lebih tepatnya di depan SMP Negeri 3, yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan bersama rekan Bribka Imade Sayana, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Soridu Raya dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Bribka Imade Sayana untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
3: Selamat pagi Mas Anang yang ada di studio RRI. Selamat pagi pendengar RRI Biak di mana saja berada. Polantas hadir untuk melayani masyarakat dengan saya Bribka Imade Sayana beserta satu rekan lainnya Bribka Tony Kaparek yang saat ini sedang melaksanakan pengaturan lalu lintas tepatnya di Jalan Soridu Raya. Terpantau ramai namun lancar, dan kami menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan raya roda 2 maupun roda 4 agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas, tidak ngebut-ngebut di jalan, dan tidak konsumsi minuman keras pada saat berkendara. Dan kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak membeli kendaraan murah yang hanya STNK saja. Bisa jadi kendaraan tersebut hasil dari kejahatan. Dan kami mengimbau juga bagi yang memiliki kendaraan roda 4 atau roda 2 yang masih plat luar Papua agar segera memutasikan kendaraan tersebut ke Samsat Biak Numfor. Demikian yang dapat kami laporkan dari Jalan Soridu Raya. Kembali ke studio. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih rekan Bribka Imade Sayana untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Yang selanjutnya, kami sudah terhubung dengan rekan Aibda Jenny Lumalan, yang mana pagi hari ini sudah berada di Traffic Light Kampung Baru, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Traffic Light Kampung Baru dan sekitarnya. Kami persilahkan rekan Aibda Jenny untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
4: Terima kasih Mas Anang di studio. Shalom Yesubah. Salam pelopor keselamatan berlalu lintas. Polantas hadir untuk masyarakat. Kembali lagi dengan saya, yaitu Joni Lumalan, melaporkan situasi arus lintas yang terpantau di Traffic Light Kampung Baru atau sering disebut Lampu Merah Kampung Baru, di mana arus lalu lintas terpantau dari akhir jalan Cendronegoro, arah Rip dan arah Sorido terpantau masih aman, lancar, terkendali. Untuk pelanggaran kasat mata sampai dengan saat ini kami belum menemukannya, namun tetap kami himbau kepada para pengendara roda 2 dan roda 4 untuk sebelum jam 7 lampu merah atau traffic light sendiri belum berfungsi. pukul 07.00 sampai dengan 04.00. Juga kami himbau pengendara roda 4 yang dari arah Rit menuju Samova atau Condronegoro ke Puncak Rido terpantau lampu merahnya mati, hijau maupun kuningnya tetap menyala. Begitu pula yang dari arah Samova terpantau untuk lampu hijau mati, namun lampu merah dan lampu kuning tetap menyala. Jadi tetap berhati-hati dalam berkendara dan jangan lupa membawa surat-surat tanda dalam berkendara. Demikian yang dapat kami laporkan dari Traffic Light Kampung Baru. Polantas hadir untuk masyarakat dan jadilah pelopor berlalu lintas. Demikian, kembali ke studio Mas Anang.
0: Terima kasih rekan Aibtu Jenny untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya dan informasi yang telah disampaikan. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di Traffic Light Dolok bersama rekan Aibtu Budi Kaisiri yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan di depan SD Mandala, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk seputaran Traffic Light Dolok dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Aibtu Budi Kaisiri untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
4: Baik, panang di studio, selamat pagi buat pendengar RRI dimanapun berada bersama Om Biak Lantas, Om Budi Kaisiri. Di mana bersama rekan lainnya Bapak Rikun melaksanakan pengaturan dan pemantauan arus lalu lintas tepatnya lampu merah Dolok. Dapat kami melaporkan bahwa situasi arus lalu lintas untuk dari arah Bosnik Raya Majapahit sehingga Mangaraja maupun Jalan Dolok sampai saat ini terpantau aman lancar terkendali. Pembiat juga tetap mengingatkan dan selalu menegur adik-adik orang, bapak ibu orang, anak-anak yang tidak menggunakan helm. Pembiat minta tolong kalau bisa pakai helm. Demikian panang di studio yang dapat kami laporkan. Selamat pagi, Siowi.
0: Terima kasih rekan Aibtu Budi Kasiri untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Pendengar RRI Persatu Biak dimanapun Anda berada, demikian tadi laporan situasi arus lalu lintas bersama rekan-rekan Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numfor yang mana pagi hari ini sudah tergelar di beberapa titik di Kabupaten Biak Numfor yang saat ini sedang melaksanakan giat pantauan situasi arus lalu lintas maupun pengaturan situasi arus lalu lintas. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih bagi masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan para pengguna jalan yang menggunakan fasilitas jalan raya berada di Kabupaten Biak Numfor yang mana selalu patuh, taat dan tertib serta disiplin untuk mematuhi aturan berlalu lintas demi keselamatan pribadi dan para pengguna jalan yang lainnya. Dan kami tak lupa untuk selalu mengingatkan kepada para pengendara sekalian, terkhusus yang menggunakan roda 2, baik itu yang mengemudikan kendaraan maupun yang dibonceng, wajib hukumnya untuk menggunakan helm berstandar nasional Indonesia. Dan kami tidak membenarkan bagi para pengendara, baik yang menggunakan roda 2, roda 4 atau lebih, pada saat Anda mengemudi kendaraan dipengaruhi oleh minuman beralkohol. Dan kami mengingatkan kembali bagi orang tua yang memiliki putra-putri yang masih di bawah umur, hendaknya memastikan keselamatan mereka dan jangan memberikan kendaraan pada saat mereka hendak ke sekolah atau bepergian kemana saja. Dan pastikan keselamatan mereka tentunya untuk mewujudkan cita-cita yang selama ini mereka impikan. Demikian yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan semua kita selalu diberikan keselamatan serta kesehatan. Jadilah pelopor keselamatan di jalan raya serta jadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Ingat, satu kata teladanan lebih bermakna dari 1000 kata-kata, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Kita kembali ke Bunda Mary di studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, shubima, kasumasa.
5: Demikian pendengar laporan lalu lintas yang baru saja kita ikuti bersama. Kini kita akan jalang bersama di sampaikannya warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur.
6: Itu memiliki tato. Menurut Maruli, aturan tersebut sudah lama berlaku khusus untuk tato yang dibuat karena faktor kultur. Informasi mancanegara, Indonesia kembali menyoroti berbagai kekerasan dan pelanggaran hukum internasional lainnya yang terus dilakukan Israel di tanah Palestina, seperti perluasan pemukiman ilegal, aneksasi tanah Palestina, dan pembunuhan warga Palestina. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata dalam konferensi tingkat Menlu Luar Biasa ke-23 Organisasi Kerjasama Islam atau KTMLB OKI, Kamis 27 Agustus di Jeddah, Arab Saudi. Informasi dari dunia olahraga, Menpora Erick Thohir memaparkan arah kebijakan kepemudaan, olahraga prestasi, serta anggaran dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI. Rapat membahas program strategis Kemenpora berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin 31 Agustus 2026. Erick mengatakan, Kemenpora menyelaraskan program kerja dengan Astacita melalui tiga pilar utama yang menjadi landasan kebijakan kementerian. Tiga pilar tersebut meliputi kepemudaan, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga yang dijalankan secara terarah dan berkelanjutan nasional. DPRD Palangkaraya berharap solusi bagi peladang tradisional dalam membuka lahan untuk berladang tanpa harus membakar dengan menyediakan alat berat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Perlakuan khusus atau penanganan khusus kepada para petani yang memang bertani dari lahan tersebut.
8: Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi berharap pemerintah memberikan solusi bagi masyarakat yang masih menjalankan tradisi berladang apabila aktivitas pembakaran lahan untuk membuka ladang dilarang. Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi menilai pelarangan pembakaran lahan perlu diiringi dengan solusi yang dapat membantu peladang tradisional dalam mempersiapkan lahan, salah satunya melalui dukungan alat berat dari pemerintah. Menurutnya masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari kegiatan berladang tetap harus mendapatkan perhatian sehingga kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berupa larangan.
7: Ke depan perlu ada perlakuan khusus atau penanganan khusus kepada para petani yang memang bertani dari lahan tersebut. Pemerintah bisa memberikan bantuan berupa pembukaan lahan melalui eskavator yang dimiliki oleh pemerintah kota. Kemudian dengan memberikan bantuan sehingga warga yang ingin membuka lahan tidak lagi melakukan pembakaran, tetapi karena sudah dibantu melalui pembukaan lahan tersebut melalui alat yang nantinya kami mohon kepada pemerintah kota bisa membantu itu untuk kedepannya.
8: Sementara itu pihak pemerhati lingkungan Sep Awor Borneo menyebut aktivitas peladang tradisional di Kalimantan umumnya tidak dilakukan di kawasan lahan gambut. Praktik berladang masyarakat adat nilai memiliki tata cara dan kearifan lokal yang telah dilakukan secara turun-temurun. Direktur Sep Awor Borneo Muhammad Habibi menilai penting untuk membedakan praktik berladang tradisional dengan aktivitas pembukaan lahan dalam skala besar yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya peladang tradisional memiliki pengetahuan dalam memilih lokasi serta mengelola lahan untuk bercocok tanam. Muhammad Habibi menyebut lahan gambut memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kebakaran, terutama saat musim kemarau. Kondisi gambut yang mengering membuat api lebih mudah menyebar dan sulit untuk dipadamkan. Pihak Sep Awor Borneo menilai perhatian terhadap kawasan gambut perlu ditingkatkan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
9: Karena kan lahan gambut ini kan terbentuk dari komponen organik yang apabila dia kering sangat rentan sekali mengalami kebakaran, dan apabila dia terbakar akan sulit dipadamkan. Karena api itu tidak hanya menyala di permukaan, tetapi dia juga menyala di bagian bawah. Tetapi kan kebakaran di lahan gambut itu tidak kebakaran seperti di hamparan lapangan begitu ya, atau di daerah lahan mineral yang cenderung dataran tinggi begitu. Di lahan gambut itu dia rawa, nah ada vegetasi atau tumbuh-tumbuhan yang akan mempengaruhi.
8: Muhammad Habibi menambahkan pencegahan harus menjadi langkah utama, salah satunya dengan menjaga kelembapan gambut dan mencegah terjadinya pengeringan lahan secara berlebihan. Selain itu masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi mengenai bahaya aktivitas pembakaran di kawasan yang memiliki potensi tinggi terjadi kebakaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dian Wahyudi mengaku tidak pernah menerima komisi dari putusan yang dibuat Komite Pemutus LPEI dalam pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Ia mengatakan akan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal itu disampaikan dalam pembacaan pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
10: Saya tidak dapat mengubah apa yang pernah terjadi. Saya hanya ingin menjadikan seluruh proses ini bagian dari pelajaran yang sangat berharga dalam hidup saya. Saya tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Menyerahkan penilaian
11: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan pribadi dari terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dian Wahyudi. Dalam pembelaannya, Dian Wahyudi mengaku bertanggung jawab dan turut mengambil keputusan bersama dengan dua anggota Komite Pemutus Pemberian Kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit, namun dirinya membantah menerima keuntungan ataupun komisi dari para debitur.
10: Saya tidak pernah memiliki niat untuk mengambil keuntungan dari LPEI ataupun dari debitanya. Saya tidak pernah meminta uang, meminta komisi, bagian dari pencairan ataupun keuntungan lainnya. Karena itu, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak akan bertanggung jawab atas keputusan yang saya ambil. Saya bertanggung jawab atas keputusan yang saya sebagai salah satu pemutus, tapi tanggung jawab tersebut harus dibedakan dengan tindakan lain yang berada pada fungsi dan kewenangan yang berbeda.
11: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Dian Wahyudi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992,8 miliar rupiah. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Dian Wahyudi dengan hukuman 8 tahun dan 6 bulan penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
12: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
11: Jaksa juga menuntut terdakwa lainnya, yaitu Handoko Limaho dengan hukuman 11 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar 346 miliar rupiah, subsidiar 5 tahun 6 bulan penjara. Sementara Liu Raymond dituntut 13 tahun penjara serta membayar uang pengganti sebesar 646,3 miliar, subsidiar 6 tahun 6 bulan penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suhanda, Pro 3 RRI, Trismudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah Kabupaten Semarang melakukan kajian terhadap rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di kawasan Gunung Ungaran dengan rencana akan dibor sedalam sekira 2.000 meter untuk pengembangan PLTP. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bowo Wiranto.
13: Di Gunung Ungaran masih dalam kajian dan kita belum sosialisasikan kepada warga memang.
14: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di kawasan Gunung Ungaran masih dalam tahap kajian. Pemerintah Kabupaten Semarang menyebut penelitian ulang masih dilakukan untuk memastikan potensi energi panas bumi di kawasan tersebut sebelum proyek memasuki tahap berikutnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Valianto Sukendro, mengatakan hingga saat ini hasil kajian terbaru terkait potensi panas bumi Gunung Ungaran belum sepenuhnya dipelajari oleh pihaknya. Informasi terkait potensi tersebut masih berada dalam mekanisme perizinan dan koordinasi dengan instansi terkait. Menurutnya, kegiatan pengeboran nantinya hanya akan dilakukan pada titik-titik tertentu dan tidak mencakup wilayah yang luas sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.
13: Aktivitas warga itu saya kira hanya daerah tertentu saja. Jadi tidak seperti yang dibayangkan akan tidak. Jadi untuk daerah yang akan diambil contoh sumurnya saja di situ. Itu pun hanya diameter 100 meter kalau tidak salah. Dan beberapa titik. Iya, dan beberapa titik. Ada dua, Gunung Telomoyo dan Gunung Ungaran.
14: Sementara itu, Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Jawa Tengah, Dwi Suryono mengatakan, sepanjang proses perizinan dan eksplorasi berjalan sesuai rencana, kegiatan pengeboran diproyeksikan dapat dilakukan pada akhir 2028 atau 2029. Menurutnya, jika sumber panas bumi yang ditemukan memenuhi kebutuhan untuk pembangkit listrik, pengembangan infrastruktur akan dilanjutkan.
15: Nah, kalau semuanya clear, lancar, baru dilakukan kegiatan pengeboran, di timeline-nya kalau nggak di akhir 28 atau 2029. Nah, kemudian kalau didapatkan panas yang cukup untuk menghasilkan energi listrik yang berasal dari panas bumi, maka dibangun infrastrukturnya, ini butuh waktu lagi. Kemudian di 2031 baru di-launching atau di-COD-kan commercial update menghasilkan listrik yang dihubungkan dengan Provinsi Jawa Jamali, Madura Baru.
14: Lebih lanjut, Dwi mengatakan potensi panas bumi di kawasan Gunung Ungaran diperkirakan mampu menghasilkan energi listrik hingga 55 MW. Untuk mengetahui dan memastikan potensi tersebut, direncanakan dilakukan pengeboran eksplorasi dengan kedalaman sekitar 1.900 hingga 2.200 meter. Bowie Ranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dalam rangka peringatan 14 tahun Undang-Undang Keistimewaan, kawasan Malioboro kembali menjadi panggung keberagaman budaya Nusantara melalui beragam atraksi seni kebudayaan bertajuk Memetri Jogja Merawat Nusantara. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Perwanto.
16: Kawasan Malioboro menjadi saksi ragam pertunjukan seni dan budaya bertajuk Memetri Jogja Merawat Nusantara yang sukses memukau warga dan wisatawan di pusat pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Kegiatan yang digelar untuk memperingati 14 tahun disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya sekadar perayaan budaya bagi warga, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi berbagai elemen masyarakat sekaligus aksi sosial melalui penggalangan dana bagi korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Ketua Sekber Keistimewaan DIY Widi Hastowasono Putro mengatakan, kegiatan tersebut merupakan inisiatif swadaya masyarakat dari berbagai elemen. Menurutnya, Memetri Jogja Merawat Nusantara menjadi pengingat bahwa perjuangan lahirnya Undang-Undang Keistimewaan DIY merupakan hasil perjuangan seluruh komponen masyarakat.
17: Acara ini adalah acara inisiatif dari masyarakat dan pemerintah daerah. Tujuannya untuk kita mengingatkan kepada masyarakat luas bahwa perjuangan undang-undang keistimewaan itu sebuah perjuangan seluruh masyarakat. Terutama juga dari paguyuban lurah.
16: Ragam kesenian Nusantara ditampilkan mulai dari tari Puji Astuti, tari Angguk Nganglang, hingga penampilan paduan suara mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Nuansa kebinekaan semakin terasa dengan hadirnya tari Bawin dari Kalimantan Tengah, tari tunggal dari Forum Pemuda Pemudi Dayak, serta tari Bidu Ilele dari Ikatan Keluarga Malaka NTT.
17: Acaranya sendiri melibatkan banyak penampil kesenian dari sanggar-sanggar. Ada tari, ada drama, ada musik, ada paduan suara. Harapannya kolaborasi ini bisa menghadirkan satu spirit kebersamaan dari Jogja untuk Indonesia.
16: Keistimewaan DIY tidak boleh hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi harus terus dirawat dan dihidupi bersama. Semangat tersebut dinilai sejalan dengan sejarah Yogyakarta yang sejak awal kemerdekaan telah membuktikan bahwa menjaga identitas lokal dapat berjalan beriringan dengan memperkokoh keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
17: Kesatuan-kesatuan menjadikan Jogja sebagai rumah bersama.
6: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Tarif masuk bagi wisatawan mancanegara di Bantimurung dinilai masih terlalu mahal. Reporter Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
18: Tarif masuk bagi wisatawan mancanegara di kawasan wisata alam Bantimurung Bulus Raung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan. Meski tarif bagi wisatawan asing telah turun dari sebelumnya Rp255.000 menjadi Rp200.000 per orang, harga tersebut dinilai masih cukup tinggi dan belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan. Seorang pengemudi Grab, Dito, yang kerap mengantar wisatawan mancanegara mengatakan sejumlah wisatawan bahkan memilih membatalkan kunjungan setelah mengetahui harga tiket di loket. Menurut Dito, wisatawan asing yang datang berkelompok harus mengeluarkan biaya cukup besar dan kemudian membandingkannya dengan destinasi lain seperti Ramang-Ramang. Ia berharap pemerintah kembali mengevaluasi tarif agar Batimurung semakin menarik bagi wisatawan mancanegara.
19: Minta mereka berkunjung tapi melihat dengan harga dan apa yang akan dia dapatkan dalam itu tidak sebanding.
18: Sementara itu, Koordinator Umum Pengelola Kawasan Wisata Alam Batimurung Bulu Sarawung Haji Suwadi mengatakan, kunjungan wisatawan asing memang mengalami peningkatan sejak tarif diturunkan menjadi Rp200.000. Namun peningkatan tersebut belum signifikan karena sebagian wisatawan asing masih menganggap tarifnya relatif mahal. Pihak pengelola bahkan menilai jika tarif dapat diturunkan hingga kisaran Rp100.000 sampai Rp150.000, kunjungan wisatawan mancanegara berpotensi meningkat lebih besar.
20: Namun ya peningkatannya belum begitu signifikan karena masih terbilang tinggi menurut beberapa wisatawan yang datang, asing, mereka masih menanggapi penurunan harga ini masih kurang ya, masih perlu diturunkan lagi. Insya Allah mungkin kalau dia turun sampai 100 atau 150 ribu, insya Allah peningkatan pengunjung mancanegara akan lebih signifikan pertumbuhannya.
18: Di sisi lain, Kepala Balai Taman Nasional Batimurung Bulu Sarawung, Abdul Razak, menjelaskan bahwa tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk kawasan Taman Nasional ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36. Karena berlaku secara nasional, Balai Taman Nasional tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri besaran tarif PNBP. Menurut Abdul Razak, jika tarif ingin kembali dikaji, pembahasannya perlu dilakukan bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
21: Karena ini aturan yang ditetapkan secara nasional, ya kami otomatis selaku pemangku kawasan mengacu kepada peraturan pemerintah yang ditetapkan. Cara bersama mungkin kita bisa mendorong untuk pembahasan terkait evaluasi kembali penerapan tarif yang berlaku di site-site tertentu di seluruh kawasan konservasi di Indonesia.
18: Abdul Razak menambahkan pihaknya secara berkala telah menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat mengenai perlunya evaluasi penerapan tarif di lokasi-lokasi tertentu. Ia berharap Batimurung dapat menjadi momentum untuk membuka kembali pembahasan mengenai tarif kawasan konservasi tanpa mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Rumah Sakit Daerah atau RSD Profesor Dr. Mulyono atau Rumah Sakit Menur Surabaya mencatat kasus gangguan kesehatan mental pada anak setiap tahun terus mengalami peningkatan yang didominasi oleh anak dan remaja di bawah usia 30 tahun. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
22: Kasus percobaan bunuh diri pada anak akibat gangguan kesehatan mental menjadi alarm di Jawa Timur. Rumah Sakit Daerah Provinsi Dr. Mulyono Surabaya mencatat rata-rata 80% kasus didominasi oleh anak dan remaja di bawah 30 tahun. Dari data yang dihimpun, gangguan kesehatan mental pada anak terus meningkat. Sejak 2022 tercatat sebanyak 1.570 kasus, kemudian tahun 2023 sebanyak 2.228 kasus, kemudian tahun 2024 sebanyak 11.088 kasus, dan tahun 2025 sebanyak 11.269 kasus. Direktur RSD Profesor Dr. Mulyono Surabaya, Dr. Fitria Dewi mengatakan, kasus tersebut semakin marak karena informasi digital yang terbuka luas, termasuk kurang bijaknya penggunaan gadget pada anak.
23: Ini adalah data peningkatan yang menurut kami sangat signifikan dan pertambahannya ini sebenarnya menjadikan keprihatinan buat kita semua. Apakah itu kasus percobaan bunuh diri, kasus ada bullying, pornografi, judi online, atau kecanduan game online. Ini semua menunjukkan pertambahan peningkatan yang signifikan.
22: Selain pengaruh gadget, ia menyebut orang tua menjadi faktor penting. Sementara itu, Dr. Suko Widodo selaku Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Jawa Timur menyoroti kehadiran sistem digital yang menimbulkan jarak pada hubungan antar manusia. Sehingga saat ini semakin berkurang orang untuk berkomunikasi secara langsung, termasuk antara anak dengan orang tua.
24: Sejak digital ada yang berubah di dunia itu, yaitu hubungan antar manusia.
0: Jadi orang sangat tergantung teknologi, tidak otentik lagi sebagai manusia. Di masa silam orang bisa saling bercakap-cakap, ketemu, mendengarkan. Tapi hari ini mereka tidak bertemu, mereka tidak berjumpa, tapi ketemu dalam ruang digital yang itu menjadi agak apa ya, tidak touchable. Jadi tingkat kepekaan emosinya nggak ada. Dan itu yang membuat manusia tidak bisa menyelesaikan persoalannya hanya cukup dengan digital.
22: Oleh karena itu, Suko mendorong para orang tua untuk dapat membangun ruang komunikasi yang baik dalam keluarga. Kehadiran gadget harus disambut dengan bijak dan tidak dimanfaatkan secara berlebihan. Faris Yarbo melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Kemudian WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor akibat hujan deras, serta bencana non-alam seperti limbah, epidemi, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih tepat guna.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: Biak pagi ini. Biak arwo ini.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini.

Selamat pagi, kok bilang buat suara ayah, iyo kah? Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda bersama kami di 96,1 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas rutinitas di hari ini. Ya, cuaca Kota Biak pagi ini terlihat mendung ya. Tidak mengurangi semangat Anda untuk menjalani segala aktivitas rutinitas Anda di manapun Anda berada. Sudah menentukan tujuan hari ini, hari pertama untuk selalu menumbuhkan semangat dalam bekerja adalah kita harus memastikan kita selalu memiliki tujuan spesifik setiap harinya, apalagi kita memasuki di bulan yang baru, tepatnya hari ini 1 September 2026 di minggu pertama bulan September. Ya. Mari pendengar, kita buat jadwal yang teratur ya, agar supaya kita semangat kerja, kita selalu terjaga ya, dengan bisa menyusun jadwal kerja secara teratur di bulan yang baru ya. Dengan begitu kita bisa mengelola waktu lebih baik ya. Mari kita bersama juga membuat lingkungan yang kerja dan juga nyaman ya. Oke, untuk meningkatkan produktivitas, bikin lingkungan kerja kita nyaman, rapi. Ya, kalau kemarin hamburaduk karena pekerjaannya harus mendesak ya, kurang rapi. Ya, nyaman, rapi, dan bebas dari gangguan. Nah, ini kita mulai dengan rutin membersihkan dan merapikan meja sebelum kita bekerja di awal bulan yang baru. Ya, fisik tetap aktif ya, lakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan, peregangan setiap 2 jam sekali ya. Cara ini bisa membantu melancarkan aliran darah dan meregangkan otot kita agar tidak mudah pegal. Nah, baik pendengar, buat Anda semuanya selamat pagi, selamat menjalani aktivitas rutinitas Anda semua di sepanjang hari ini, hari Selasa 1 September 2026. Amin kamam, insos kabur naik dorang semua. Ya, cuaca yang bagus. Ya, mungkin dorang mau pergi menanam ya, berkebun, silakan. Tapi ingat, jangan membakar lahan dulu ya. Oke, baik pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Biak menemani dorang semua di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas rutinitas di sepanjang hari ini. Arwo, selamat pagi.

7 waktu Indonesia Timur. Arwo, selamat pagi buat orang yang sudah tiba di tempat tugas, di tempat kerja, di tempat aktivitas masing-masing. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas rutinitasnya ya. Semoga Anda sukses selalu di sepanjang hari ini. Pendengar, kenapa seseorang tidak semangat kerja? Nah, ini banyak hal yang membuat kita tidak semangat saat bekerja. Namun, yang paling utama itu karena kelelahan ya. Sebab kelelahan ini dapat mengurangi perhatian dan konsentrasi kita, serta membuat ingatan kita menjadi lebih terbatas. Apalagi kelelahan juga dapat membuat reaksi kita menjadi lebih lambat saat menghadapi situasi tertentu, sehingga akan mempengaruhi kemampuan kita saat membuat sebuah keputusan. Nah, apa yang terjadi jika terus kehilangan semangat kerja? Ya, usahakan untuk tidak kehilangan semangat kerja ya. Banyak hal yang serius jika kita secara terus-menerus mengalami perasaan demotivasi kerja. Salah satu hal yang paling utama, kehilangan semangat bekerja atau motivasi dalam bekerja ini dapat berpengaruh pada perkembangan diri kita, ya. Hal ini tentu akan membuat kita sulit untuk melakukan kemajuan dan membuat banyak pekerjaan kita menjadi tertunda, ya. Apalagi kita yang kehilangan semangat akan membuat fisik kita dan psikis kita menjadi lebih cepat lelah saat melakukan suatu ya sesuatu, sehingga akan banyak tanggung jawab dalam bekerja yang terbengkalai. Nah, gimana caranya untuk kita membangkitkan semangat kerja kita? Ya, ingat apa tujuan kita dalam bekerja ya. Hal yang pertama yang perlu kita ingat agar semangat kerja kembali muncul adalah diri kita, yaitu apa yang menjadi tujuan dalam kerja kita. Ketika kita telah ingat dan mengetahui apa tujuan dalam bekerja, maka hal tersebut dapat membantu meningkatkan semangat kita ya. Ya, pendengar, motivasi dapat mengacu dan berkaitan dengan peran yang kita jalani ya. Tujuan kita dalam bekerja dapat menjadi motivasi yang membantu kita untuk meningkatkan semangat kerja kita. Tentukan apa dan atau siapa sumber motivasi kita dalam bekerja. Keluarga, teman, sahabat, atau orang-orang tercinta, orang-orang terdekat yang ada di dekat kita. Agar kita tetap semangat dalam menjalani segala pekerjaan. Nah, sudah memasuki penghujung-penghujung bulan, ya penghujung tahun nih. September, Oktober, November, Desember tak terasa. Ya, mari ketahui apa target yang ingin kita capai di tahun ini. Ya, kita menetapkan tujuan dan target yang dapat membantu kita untuk bergerak lebih maju dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, meskipun saat ini kita menghadapi krisis ekonomi. Ya, adanya target atau tujuan tersebut dapat membuat diri kita menjadi lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk kita mengetahui apa target yang ingin kita capai. Sehingga kita telah menetapkan target, kita akan bekerja dengan giat mulai bulan ini ya untuk dapat mencapainya. Nah, tetap fokus selama bekerja ya, semangat kerja dengan tetap mempertahankan fokus selama bekerja. Ada banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan jika kita tetap fokus selama bekerja. Terlebih dengan tetap fokus dalam saat bekerja, kita juga akan fokus terhadap target yang kita miliki, sehingga pekerjaan akan terasa lebih mudah. Nah, hal ini tentu akan membuat kita jadi memiliki berbagai macam cara untuk melawan rasa malas atau turunnya semangat dalam bekerja. Selamat pagi, selamat bekerja ya, dan selamat menjalani hari ini dengan cinta yang tulus. Selamat pagi.

0: Baik pendengar, tak terasa kita sudah berada pada pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas rutinitas.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya, R.A. Kartini, menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.
2: Biak pagi ini, biak arwo ini.

Baik, pendengar, saat sekarang sudah pukul 8 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Masih informasi dan hiburan serta inspirasi kami hadirkan untuk Anda bersama Pro 1 RRI Biak ya. Ya, pendengar, kali ini informasi yang saya kutip dari RRI Biak, rri.co.id. Stok beras di Bulog Biak aman hingga 2027. RRI.co.id Biak, Perum Bulog Cabang Biak Numfor mulai menyalurkan bantuan beras medium kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Biak Numfor untuk alokasi 3 bulan, yaitu Juli, Agustus, dan September 2026. Penyaluran bantuan ini ditargetkan selesai paling lambat tanggal 30 September 2026. Presleris dimulai dari dalam kota, ujar Kepala Perum Bulog Subdrive Cabang Biak, Armin Banjar, usai hadiri penyerahan bantuan kepada KPM di Kelurahan Samova pada Senin kemarin 31 Agustus 2026. Armin menyebutkan kualitas beras yang disalurkan kali ini masih sama dengan penyaluran sebelumnya dan merupakan hasil pengadaan dalam negeri yang didatangkan dari Makassar dan juga Jawa Timur. Bahkan sudah dilakukan pengecekan kualitas oleh dinas terkait langsung di gudang Bulog Biak. Untuk tahap penyaluran rencana awal dimulai dari Pulau Numfor, Padaido, Aimando. Namun faktor cuaca yang tidak mendukung sehingga diprioritaskan wilayah dalam kota terlebih dahulu. Ya, di sisi lain untuk penerima masih mengacu data dari Kemensos ya. Data dari Kemensos yakni desil 1 sampai 4. Namun jika terdapat kendala seperti penerima pindah domisili atau meninggal, maka pergantian dapat dilakukan dengan surat pertanggungjawaban mutlak dari kepala kelurahan dan diperkuat hasil musyawarah desa. Nah, menyinggung ketersediaan stok beras, Kepala Perum Bulog Biak Armin Banjar mengatakan stok beras di gudang masih aman karena saat ini tersedia sekitar 1.600 ton ya. Cukup hingga tahun ke depan ya, tahun depan setelah dipotong untuk program bantuan pangan. Diharapkan bantuan ini terus berkelanjutan dan dimanfaatkan dengan baik oleh penerima demi terwujudnya masyarakat sejahtera. Ya, pendengar, itulah informasi yang kami kutip dari rri.co.id dari Biak. Stok beras di Bulog Biak aman hingga 2027.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Loh, loh. Kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.

0: dan saya dapat berdamai dengan orang lain dengan tulus jika kita telah lebih dahulu berdamai dengan diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seringkali kita tidak dapat memaafkan orang lain karena kita tidak dapat menerima keberadaan diri kita sendiri. Kita tidak dapat menerima keberadaan orang lain yang hendak berkorelasi dengan kita. Kita melihat orang lain sebagai musuh, sebagai saingan, sebagai orang yang telah menyebabkan kita gagal dan memandang dunia di sekitar kita dengan kacamata negatif. Ironisnya, keadaan ini berlangsung selama bertahun-tahun. Menyimpan dendam akan kehilangan banyak sahabat dan menambah musuh. Lihatlah masa lalu sebagai bagian penting untuk membentuk kita hari ini. Saat kita mampu menerima diri dan berdamai dengan diri sendiri, maka kita akan mampu membangun hubungan yang harmonis dengan sesama.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Biak pukul 8 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan jelang disampaikannya warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT TNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah